Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Prida Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang diimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meria. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danopari, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Ces Selatan, Pak-Pak Barat. Dari Sidi Kalang dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dipancarkan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Laiputar, Gunung Meria, Aceh Singkil. Bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menerima penghargaan peringkat 1 Satuan Kerja dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA kategori pagu sedang untuk periode triwulan 2 tahun 2026 di lingkungan KPPN Tapaktuan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung PLT Kepala KPPN Tapaktuan Linggo Supranggono saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Rombongan KPPN disambut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Syahron Hasibuan, dampingi Kasubag Pembinaan, serta para kepala seksi. Dalam kesempatan itu, Linggo Supranggono menyerahkan piagam apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil atas capaian terbaik dalam penilaian IKPA kategori pagu sedang pada triwulan kedua. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Syahron Hasibuan menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan kerjasama seluruh jajaran dalam mengelola anggaran secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penilaian IKPA mencakup sejumlah indikator mulai dari kualitas, perencanaan daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA, kualitas pelaksanaan anggaran, hingga kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tentunya penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejaksaan Aceh Singkil untuk terus meningkatkan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan, pengembangan sumber daya manusia maupun aspek lainnya sehingga prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Aceh mengungkap praktek pemberian fee oleh penyedia buku pelajaran kepada sedikitnya 21 kepala sekolah di Kabupaten Aceh Singkil. Nilai fee yang diterima mencapai 135 juta lebih berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP tahun anggaran 2025. Temuan itu tercantum dalam LKPD tahun anggaran 2025 BPK atas laporan keuangan pemerintah Aceh Singkil nomor 16A garing T garing LHP DJPKN tertanggal 15 Juni. BPK menyebut praktek tersebut ditemukan setelah melakukan uji petik terhadap 21 sekolah melalui pemeriksaan dokumen buku kas. Melalui pemeriksaan dokumen, buku kas umum, dokumen pertanggungjawaban, serta wawancara dengan kepala sekolah, bendahara bos, dan penyedia buku pelajaran. Hasil konfirmasi kepada penyedia buku pelajaran diketahui fee diberikan berdasarkan nilai belanja buku pelajaran yang dilakukan sekolah. Menurut BPK, besaran fee yang diberikan mencapai 8% untuk pembelian buku pelajaran hingga eceran. Hingga harga eceran tertinggi dan 20% untuk pembelian buku reguler. Fee tersebut diberikan kepada masing-masing kepala sekolah yang melakukan pembelian buku dari PT MBP. Dalam pemeriksaan, seluruh kepala sekolah yang dimintai keterangan mengakui menerima fee tersebut. Mereka juga menyatakan dana itu belum pernah disetorkan ke kas negara maupun kas daerah karena menganggapnya sebagai pemberian pribadi. Meski demikian, para kepala sekolah menyatakan bersedia mengembalikan dana yang telah diterima. Selain praktek pemberian fee, BPK juga menemukan pertanggungjawaban dana BOS pada 5 sekolah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai 70 juta lebih. Secara keseluruhan, BPK menghitung kelebihan pembayaran belanja BOS mencapai 205 juta rupiah lebih. BPK menilai kondisi tersebut terjadi karena pengendalian dan pengawasan pengelolaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil belum optimal. Di sisi lain, kepala sekolah dinilai belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam realisasi dan pertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. Dalam rekomendasinya, BPK meminta Bupati Aceh Singkil merintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memperkuat pengawasan pengelolaan dana BOS serta menginstruksikan kepala sekolah dan bendahara sekolah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah sesuai ketentuan. Adapun sekolah yang tercantum dalam rekomendasi pengembalian dana BOS, yakni UPTD SMP Negeri 3 Gunung Meriah senilai 40 juta lebih, SMP 2 Singkil Utara 25 juta lebih, SD Negeri 1 Kuala Baru Sungai 7 juta lebih, SMP Negeri 1 Kuala Baru 6.600, SMP Negeri 3 Singkil Utara 4.300, SD Negeri 1 Rimo 10.900, SD Negeri Tulaan 11.600, SD Negeri Sangga Berusi Lulusan 6.200, SD Negeri Gosong Telaga 5.000, SD Negeri Bulusema 4.700, SD Negeri Mendumpang 4.400, SD Negeri Sumber Mukti 4.600, kemudian SD Negeri Singkohor 5.400, SD Negeri Srikayu 6.800, SMP Negeri 1 Gunung Meriah 22.500, SMP 4 Gunung Meriah 8.600, SMP Negeri 2 Simpang Kanan 5.400, SMP 3 Simpang Kanan 4.000. Kemudian SMP 1 Singkil Utara 8.300, SMP 1 Danau Paris 8.300, dan terakhir SMP 2 Danau Paris 3.500. Pemberitaan ini dipublikasi sesuai kaedah jurnalistik dan Undang-Undang Pers berdasarkan dokumen LHP LKPD BPK.

0: Usai jeda komersil break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
2: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
2: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
2: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
3: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi lainnya. Saudara, mantan Wakil Bupati Nagan Raya, Khalidin Usman, dikabarkan diamankan Badan Narkotika Nasional dalam pengungkapan kasus penyelundupan 3,3 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja yang disita di sebuah gudang di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dilansir dari kantor berita JNN, hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari BNN yang mengonfirmasi identitas Khalidin Usman sebagai salah satu pihak yang diamankan dalam kasus tersebut. Dalam operasi yang dilakukan pada 1 Juli, BNN mengamankan 12 orang yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika lintas negara. Para terduga memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari pengusaha jasa transportasi, pengurus perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan hingga seorang warga negara asing asal China yang diduga memiliki gudang di Gresik. Berdasarkan siaran pers Biro Humas dan Protokol BNN, pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen mengenai pengiriman kontainer dari pelabuhan Tanjung Priok menuju sebuah gudang di Kabupaten Gresik. Tim gabungan kemudian melakukan analisis dokumen kepabeanan, pemetaan jaringan serta pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam proses impor. Operasi penindakan dilakukan secara serentak di wilayah DKI, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Hasil operasi tersebut, petugas menyita 4 kontainer berisi 3,3 ton kuncup bunga ganja. Barang haram itu disembunyikan dengan 2 modus, yakni dalam 500 koper serta di antaranya muatan yang diberi label produk latex. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan jaringan itu diduga dikendalikan oleh 2 warga negara asing yang berada di luar Indonesia, yakni warga negara Malaysia berinisial CKF alias L dan warga negara China berinisial ZL alias C. BNN menyatakan penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain termasuk menelusuri aliran dana, perusahaan yang digunakan, serta kemungkinan adanya pengiriman narkotika lainnya dengan modus serupa.

Sementara itu, Mujibur Rahman, 23 tahun, taruna Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh yang menjadi korban ledakan ruang mesin KMP Aceh Hebat II meninggal dunia di Rumah Sakit Jenderal Abidin pada Senin 6 Juli lalu. Sebelumnya, taruna asal Sigli itu dirawat intensif di ruang ICU rumah sakit plat merah tersebut. Humas Rumah Sakit Jenderal Abidin Rahmadi mengatakan, pukul 12.20 pasien mengalami perburukan, informed consent oleh dokter jaga ICU pada keluarga. Ia mengatakan kondisi kesehatan pasien memburuk. Dokter jaga ICU kemudian menyampaikan perkembangan kondisi pasien ke pihak keluarga serta melakukan informed consent terkait tindakan medis yang dilakukan. Medis selanjutnya melakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 siklus sebagai upaya penyelamatan. Namun setelah melihat kondisi pasien, pihak keluarga meminta agar tindakan resusitasi dihentikan. Pasien dinyatakan meninggal dunia di hadapan keluarga dan perawat ICU pada 6 Juli sekitar pukul 12.38. Sementara General Manager PTSDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh Andri Setiawan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Mujibur Rahman. Dia merupakan korban ledakan KMP Aceh Hebat II yang keempat yang meninggal dunia.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan pertanggungjawaban belanja tak terduga pemerintah Kota Subul Salam senilai 175,77 juta tidak didukung bukti yang lengkap dan sah. Hal ini berdasarkan LHP BPK atas laporan keuangan Pemko Subul Salam nomor 13/sekian-sekian tanggal 12 Juni. Dalam laporannya, BPK menyebut Pemko Subul Salam menganggarkan belanja tak terduga sebesar 2,2 miliar pada tahun 2025 dengan realisasi mencapai 1 miliar lebih atau 45,47%. Dari pemeriksaan secara uji petik, auditor menemukan realisasi BTT sebesar 500 juta digunakan untuk mendukung pelantikan wali kota dan wakil wali kota Subul Salam. Dana tersebut disalurkan melalui sekretariat daerah kepada Polres Subul Salam sebesar 300 juta rupiah dan Kodim 200 juta. Namun BPK menemukan sebagian dana yang dialokasikan kepada Polres dialihkan kepada Satpol PP dan WH sebesar 60 juta serta Dinas Perhubungan sebesar 40 juta tanpa dasar hukum yang memadai. Pengalihan itu juga tidak dilengkapi berita acara maupun bukti serah terima. Selain itu, ada 100 juta digunakan untuk mendukung pelantikan wali kota dan wakil wali kota Subul Salam. Dana tersebut disalurkan melalui sekretariat daerah kepada Polres Subul Salam sebesar 300 juta rupiah dan Kodim 200 juta. Namun BPK menemukan sebagian dana yang dialokasikan kepada Polres dialihkan kepada Satpol PP dan WH sebesar

0: di dana BTT sebesar 104 juta tidak didukung bukti yang lengkap dan sah. Rinciannya pertanggungjawaban belanja BBM di Polres Hulu Salam sebesar 46 juta tidak dapat diyakini karena tidak terdapat bukti transfer pembayaran kepada pihak SPBU sesuai perjanjian kerjasama. Sementara belanja BBM di Kodim Subulus Salam sebesar 58 juta hanya didukung dokumen amprah tanpa bukti pembelian BBM. BPK juga menemukan penggunaan dana BTT oleh Satpol PP sebesar 60 juta yang diantaranya digunakan untuk pembelian rompi, belanja makan dan minum, serta pembelian BBM sebelum tanggal penugasan. Sebagian penggunaan dana tersebut dinilai berada di luar peruntukan belanja tak terduga. Sementara itu, penggunaan dana PTT sebesar 40 juta yang dikelola Dinas Perhubungan juga tidak dapat diyakini, karena hingga pemeriksaan berakhir, dokumen pertanggungjawaban belum disampaikan kepada tim auditor. BPK menyimpulkan kondisi tersebut mengakibatkan realisasi BTT tak sesuai peruntukan dan pertanggungjawaban belanja sebesar 175 juta. Tidak dapat diyakini kebenarannya. Nilai tersebut terdiri atas belanja BBM tanpa bukti yang sah sebesar 104,84 juta, penggunaan dana di luar ketentuan sebesar 30,93 juta, serta dana 40 juta yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban. Atas temuan itu, BPK merekomendasi Wali Kota Subulus Salam memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah meningkatkan pengawasan dan evaluasi realisasi BTT, Sekretaris Daerah perbaiki penatausahaan serta pengendalian dokumen pertanggungjawaban, dan memproses penyetoran ke kas daerah atas realisasi BTT yang tidak dapat diyakini sebesar 175,77 juta. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi mancanegara. Penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran peringatkan bahwa musuh agresor dan kaki tangannya akan dihukum berat menyusul gelombang serangan baru Amerika. Mohsen Rezai, penasihat senior pemimpin tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei, menyampaikan pernyataan itu dalam sebuah unggahan di media sosial Amerika, X. Pernyataan itu muncul tak lama setelah media Iran melaporkan serangkaian ledakan di seluruh Iran Selatan menyusul serangan Amerika yang menarget beberapa lokasi. Televisi pemerintah menyatakan pecahan proyektil menghantam rumah sakit Imam Ali di kota pelabuhan Kabahar di Tenggara. Sementara kantor berita Mehar melaporkan bahwa serangan di provinsi Buser tidak menyebabkan kerusakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir Buser. Sementara Komando Pusat Amerika telah mengonfirmasi melakukan serangan tambahan terhadap Iran dengan menyatakan serangan itu dimaksud untuk lebih melemahkan kemampuan Iran mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Pada Rabu pagi, Presiden Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran sudah tidak lagi berlaku. Beberapa jam kemudian, media Iran melaporkan terdengar ledakan di sejumlah kota di wilayah selatan negara itu. Kita beralih ke informasi olahraga. Jelang babak perempat final Piala Dunia, Prancis melawan Maroko di Bastan Stadium Jumat dini hari. Prancis versus Maroko digelar, laga itu akan kick off di pukul 3. Prancis Maroko merupakan ulangan semifinal Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt pada 14 Desember. Prancis menang atas Maroko dengan skor 2-0. Saat itu gol dari Theo Hernandez dan Randal Kolomwani yang menjadi penentu kemenangan tim asuhan Didier Deschamps. Dalam catatan, Prancis dan Maroko sudah berhadapan sebanyak 5 kali. Hasilnya, Prancis unggul dengan catatan 3 kemenangan, sekali hasil imbang dan menelan sekali kekalahan. Satu kekalahan ditelan Prancis dari Maroko pada final ajang Hassan Turnamen di tahun 98. Saat itu Prancis dan Maroko bermain imbang 2 sama dalam 120 menit. Prancis kalah adu penalti dari Maroko dengan skor 6-5. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lai Putra Cisengkel. Selamat pagi, Sramania. Apa kabar ini ya? Kabar Sramania yang pastinya masih setia banget di 1048 FM. Agedisi 9 Juli 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida, Sramania semua, dan juga di program di Godax, di Goyang Dangdut Extra. Wow, luar biasa banget nih kali ini kami ada siaran pagi ya, karena gantiin Kak Vina. Kak Vinanya lagi kurang enak badan ya, Sramania semua ya. Tapi insyaallah nanti sore beliau nih yang siaran di program Kak Maida. Oke, seperti biasa ya di Godax bakalan muterin lagu yang sangat luar biasa, enak banget ya Sramania semua ya. Apalagi kalau bukan lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu. Jadi buatnya kamu nih yang lagi beraktivitas silahkan. Atau mau request-request lagu juga boleh ya di nomor yang sama di 08-1148-1048. Ya, juga bisa request lagu dari WA-nya Radio lah ya. Terus juga bisa request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sra FM. Oke, selamat pagi Kamis. Siap buatnya kamu yang mungkin lagi apa ya, lagi beberes rumah ya. Terus juga yang lagi kerja. Terus juga buat yang belum sarapan pagi, ya sarapan pagi dulu. Yang lagi kerja semangat terus. Yang lagi beberes juga semangat ya, capek. Mungkin kita tiap hari, apalagi buat ibu-ibu ya, harus tiap pagi ketemunya sama nyuci piring, masak, nyapu. Dan ya itu tuh terus, tapi gak apa-apa. Semangat.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, kita balik lagi ya tentunya masih di program di Godax, di Goyang Dangdut, Ekstra dan Jelas masih bareng Kak Maida. Ya, di studio sudah pukul 10.38 menit melintas ya. Oke, silakan nih buat yang mau bergabung atau request lagu-lagu dangdut Bollywood serta Melayunya boleh banget di nomor yang sama di 08 1148 1048.

Oke, okay, kita balik lagi nih sama dia semua dan juga di studio setelah pukul 10 lewat 59 menit melintas ya. Ada yang mau kita bahas nih tentang ya dunia yang makin canggih banget ya Sraunia semua, seperti halnya kayak AI Sraunia semua ya. Oke, okay, sadar gak sih ya sekarang tuh AI alias Artificial Intelligence ya udah kayak teman baru kita yang muncul di mana-mana Sraunia. Ya mau bikin caption, ya AI bisa, ya bingung cari ide tugas, AI juga bisa ngebantu ya. Terus juga mau edit foto, ya bikin desain sampai nyari resep makanan itu ya dari sisa bahan di kulkas, itu AI aja bisa Sraunia ya. Jadi kadang itu muncul gitu di pertanyaan kita, kira-kira ini yang kerja aku atau AI-nya gitu Sraunia ya. Agak tapi dibalik semua kecanggihannya ya ada satu hal yang gak bisa digantikan. AI itu emang pintar gitu, tapi rasa penasaran, kreativitas, empati, selera humor receh, sampai ide-ide unik yang lahir dari pengalaman hidup itu tetap milik manusia Sraunia. Jadi ya AI itu ibarat GPS ya, dia bisa nunjukin jalan, tapi yang pegang setir tetap kita. Jangan sampai ya kita jadi generasi yang cuma tinggal copy paste ya, tanpa benar-benar paham apa yang kita kerjakan nih Sraunia semua. Apalagi buat yang masih anak sekolah atau kuliahan gitu ya kan. AI boleh banget dipakai buat cari referensi atau memahami materi ya, tapi jangan langsung disalin mentah-mentahnya. Belajar itu bukan soal cepat selesai, tapi ya soal benar-benar kita ngertinya gitu Sraunia. जैसे हवाए सांसों को ऐसे तलाशूं. Oke Sraunia, ya teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimanfaatkan dengan bijak sekali ya, karena secanggih apapun ya tetap manusialah yang menentukan arah dan membuat perubahan itu. Jadi stay smart ya, stay kreatif, dan jangan lupa otak juga perlu di upgrade, bukan cuma HP-nya doang. Itu dia tuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, kita balik lagi nih ya, 11:41 menit melintas. Dan ya silakan buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Oke, sambil nunggu penelpon, kali ini Kak Meda mau ngebahas lagi nih yang lagi viral banget, yang lagi rame banget. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman ekstremen semua yang sempat ngelihat video viral ini gitu. Ada seorang petani yang katanya lagi naik drone, ekstremen dia semua ya. Oke, lagi scroll media sosial belakangan ini ya, kalau iya pasti sempat lihat video yang bikin netizen melongo ya, seramannya. Gimana? Enggak ya kan? Ada seorang petani di Tuban yang viral karena terlihat menggunakan drone buat berangkat dan pulang dari kebunnya. Ya, sekilas ya pas dia videonya itu banyak yang langsung bilang, "Wah, ini mah petani versi masa depan," gitu ya. Biasanya kalau kita lihat drone itu dipakai buat foto dari udara atau nyemprot tanaman. Nah, kali ini malah kelihatan seperti jadi alat transportasi, Romania. Gak heran ya, videonya langsung ramai dibahas dan dibagikan kemana-mana tentunya. Nah, yang bikin menariknya lagi ya, video ini juga mengingatkan kita ya kalau perkembangan teknologi sekarang benar-benar cepat banget. Jadi dunia pertanian pun makin modern juga. Ya mulai dari drone untuk membantu memantau lahan, yang menyemprot pupuk, sampai membantu pekerjaan petani agar lebih efisien. Nah, bagi Seramania, kalau lihat konten viral seperti ini, jangan langsung percaya begitu aja ya. Selalu cari tahu dulu faktanya, karena kadang ada video yang dipotong, diedit, atau diambil tanpa penjelasan lengkap gitu.

Astramania di Tris pukul 11.58 menit melintas ya. Dan ini sudah waktu Maida untuk pamit dari ruang dengar Astramania semua. Insyaallah besok Maida masih mengudara lagi ya, tentunya di jam dan juga di program yang berbeda, oke. Okay? Maida pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

masyarakat Aceh Singkil. Apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Motivasi Islami.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda bahwa ada amalan yang pahalanya sebagaimana pahala haji dan umrah? Amalan apakah itu? Amalan ini adalah duduk berzikir selepas salat subuh hingga datangnya waktu isyrak. Isyrak sebenarnya termasuk waktu salat duha, namun ia dikerjakan di awal waktu. Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalat as-subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalli subhat adh-dhuha kana ka'ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Kemudian juga hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadah fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u syams thumma shalla ru'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tamah, tamah, tamah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian ia duduk sambil berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia sebagaimana memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun kemudian menambahkan, pahala yang sempurna, sempurna, sempurna. Pendengar, lantas bagaimana tata cara sholat isyrak atau sholat duha di awal waktu? Maka pendengar, sholat isyrak dilakukan sebanyak dua rakaat. Gerakan serta bacaannya sama dengan sholat-sholat lainnya. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan. Sholat isyrak disyariatkan bagi orang yang melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid, kemudian ia berdiam diri untuk berzikir hingga datangnya matahari terbit. Kemudian ia melaksanakan sholat isyrak dua rakaat. Ketika ia berdiam diri di masjid, dianjurkan untuk berzikir. Zikir di sini bentuknya umum. Bisa dengan membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, atau lebih khusus lagi, dengan membaca zikir pagi. Adapun waktu sholat isyrak pendengar, adalah ketika terbitnya matahari setinggi tombak. Dari hadis tentang keutamaan sholat isyrak tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa terdapat dorongan untuk melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid. Selain itu juga pendengar, dianjurkan untuk kita memanfaatkan waktu pagi kita untuk ibadah dan bukan diisi dengan bermalas-malasan sebagaimana kebiasaan sebagian kaum muslimin yang malah mengisi waktu selepas subuh mereka dengan kembali ke tempat-tempat tidur mereka. Kemudian pendengar, juga dianjurkan untuk kita berdiam diri setelah sholat subuh untuk berzikir hingga matahari terbit, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dianjurkan berzikir setelah salat subuh, bisa dengan membaca Al-Qur'an atau membaca zikir-zikir pagi. Perlu diketahui pendengar, bahwa keutamaan mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat adalah mendapatkan pahala haji dan umrah. Kan tetapi, sholat ini tidak bisa menggantikan ibadah haji dan umrah, namun hanya sama dalam pahala dan balasannya saja. Sehingga salah besar jika seseorang tidak melakukan haji dan umrah dengan alasan telah sering melakukan sholat isyraq. Itulah pendengar tentang keutamaan dari sholat isyraq. Semoga hal ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sempat terpikir tuh kembali, walau
0: beda. Selamat siang, Isramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bareng Haris di program Extra Relax Time.

edisi Kamis tanggal 9 Juli 2026 di siang yang begitu cerah panas, alhamdulillah ya, di seputaran 8 Marim Sepoli Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Baik, selamat semuanya dimanapun kamu berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Yang pingin bergabung bareng Res, pingin request lagu pop hits Indonesia, lagu favoritnya maybe, ya bisa bergabung di nomor 0811 648 1048. Bisa juga via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau chat melalui media sosial, Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Ezra, relax dan kembali menyapa Estronia semuanya. Dan kita coba sapa-sapa Estronia semuanya dulu. Ini ada yang bergabung melalui Facebook Extra FM Singkil. Ya, kita coba bacain. Selamat siang Extra Relax Time. Nan Tampu Mas kembali hadir untuk merequest lagu artis kesayangan dan favorit aku, yaitu Anggun feat Mikhail Bolton, How I'm a Support to Life Without You. Cuaca di sekitaran Nan Tampu Mas panas banget. Salam buat semuanya aja. Dia satu, terima kasih udah guntut bayi Nan Tampu Mas. Oke, siap, ditunggu lagunya Nan Tampu Mas.

0: Oke, lanjut kedua kita coba sama penelpon ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Estra.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Rika kemarin, Bang.
0: Rika, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat aja, Bang.
0: Oke, ini mau request lagu apa ini, Rika?
1: Mau minta lagu Wali, Bang.
0: Wali yang berjudul?
1: Cari jodoh, Bang.
0: Cari jodoh, oke, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya, jangan Bang, cari jodoh, Bang, ya.
0: Oke, siap.
1: Makasih, cari jodoh, ya.
0: Amin, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rika, merekas lagu darinya Wali, Cari Jodoh. Kayaknya lagi cari jodoh ini ya. Oke, ditunggu lagunya. Dan ini ada yang bergabung melalui telepon juga. Coba kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang Isra.
1: Selamat siang, kembali Bang Arif.
0: Ah, kalau ini Mutia.
1: Iya Bang, apa kabar Bang?
0: Kabar baik, kalau Mutia gimana, kabar sehat?
1: Baik juga Bang, sehat.
0: Alhamdulillah, di Gosong cuaca apa?
1: Wangi banget panas.
0: Wangi mana?
1: Banyak pakai itu Bang, panas banget.
0: Oke,
1: panas. Tapi harus kita syukuri, harus.
0: Betul.
1: Kita syukuri ya kan Bang, kan?
0: Betul, itu dia, betul. Oke,
1: panas-panas. Langsung aja yang meminta lagu ya.
0: Itu dia, mau request lagu apa?
1: Lagu ini Bang, yang judulnya Soalnya, boleh cerita sedikit Pak?
0: Boleh, kenapa itu? Apa tuh?
1: Soalnya, nah, udahlah nggak jadi Bang.
0: Bah, mengapa nggak jadi? Ah, mati gitu.
1: Nggak jadi ya lah. Yang sebenarnya Bang, lagu itu Bang.
0: Baik, jadi
1: lagu
0: oke.
1: Lagu ini, di apa tuh Bang? Lagu dari Badali, Di Saat Aku Mencintaimu.
0: Di Saat Aku Mencintaimu, oke, siap, salam-salamnya.
1: Ada kan Bang?
0: Ada.
1: Salamnya terutama buatnya Bang Arif, sehat selalu, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Oke.
1: Terus buatnya Kak Risma, ada... Apa lagi ya? Pokoknya buat semuanya aja ya Bang, salam spesialnya buatnya Abang Muti. Abang harus yang lagi kerja, hati-hati, itu aja ya Bang.
0: Oke, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi ada yang bergabung merequest melalui telepon, penelpon kedua, requestan ketiga. Merequest lagu darinya Dadali, Di Saat Aku Mencintainya. Satu cari jodoh, satu kayaknya tentang percintaan semua ini. Satu lagi dia mencintainya. Wah, baik. Satu lagi kita coba angkat ya sebelum kita putar requestannya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Extra.
2: Halo, selamat siang Extra.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Cinta di Papak Barat.
0: Cinta di Papak Barat, nama yang sangat iya. Bagus. Gimana kabar Cinta?
2: Kabarnya sehat Bang.
0: Luar biasa. Di sana gimana cuacanya, aman?
2: Kalau cuaca sih di Papak Barat sangat-sangat-sangatlah menyala.
0: Sangat-sangat menyala, panas lah berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, panas-panas menyala, pengen rekas lagu apa ini?
2: Lagunya dari Setia Band ya Bang?
0: Setia Band, oh, yang berjudul? Ya.
2: Judulnya Pengorbanan.
0: Pengorbanan, oke, baik, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya pertama buat Abang, tetap semangat menjalankan aktivitasnya.
0: Baik.
2: Cuaca gimana di situ Bang?
0: Sama juga, panas juga, menyala.
2: Iya ya?
0: Iya.
2: Butuh yang dingin tuh.
0: Itulah dah. Di dalam ruangan lah ini pakai AC.
2: Gimana?
0: Di dalam ruangan pakai AC.
2: Oh iya juga ya.
0: Iya. Kalau dingin-dingin baru butuh hangat.
2: Iya juga sih.
0: Iya. Oke, lanjut. Terus?
2: Ada Mbak Muti tadi, ada Risma, ada Rindi Tumanggur, Andre Tumanggur di Papak Barat, ada Pak Mas Manis, buat semua aja lah pendengar Extra Mas tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Makasih, selamat siang Bang.
0: Terima kasih kembali dan selamat siang kembali. Ada Cinta. CINTA ya, merekas lagu setia band yang berjudul Pengorbanan. Oke, baik, ditunggu lagunya. Dah, kita break dulu. Udah 4 yang request ini ya. Langsung aja kita putar requestannya Estra Monis semuanya yang barusan saja bergabung, berawal dari requestan Nantam Pumas dari Anggun Fit. Si Fit bareng siapa Fitnya? Lupa lagi, Aris. Bareng siapa tadi? Michael Bolton, How I'm a Support to Life Without You. Langsung aja kita putar requestannya, ini dia.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Oke, Saronia semuanya, kita sapa lagi nih, ada yang bergabung melalui melalui Instagram dulu, kita baca ini ya. Assalamualaikum Bang Aris, waalaikumsalam. Ini ada Fazri Payung nama akun Instagramnya. Aku mau minta lagu Ungu yang judulnya Percaya Padaku. Percaya Padaku. Oke, baik, siap, ditunggu lagunya. Salamnya spesial buat anakku, semoga menjadi anak yang soleh. Itu aja Bang Aris, wassalam. Oke, ya, semoga menjadi anak yang soleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ditunggu lagunya ya. Oke, itu melalui Instagram dan ini melalui chat WA. Coba kita bacain dulu. Selamat sore, Bung. Uma, Bung. Weh, sore kembali, Bung. Request lagu dong, Bang. Setiap Detik. Oke, ini Setiap Detik darinya Hijau Daun ya. Oke, bentar. Setiap detik. Na na na na na na na na na na. Bentar, sambil harus nyari-cari gitu ya. Oke, ada Setiap Detik dari Hijau Daun ya. Ini dia nih. Ah, oke, ini dia. Oke. Terus salamnya buat penyiar, selamat tugas. Terus buat Cinta, terus Risma, Putra, Randy, Pak Nosa, semua-semua aja lah Bang. Terima kasih, selamat sore kembali. Ya, dari Andre Tumangger di Papak Barat. Oke, siap, langsung aja kita putar requestannya, serawannya semuanya, berawal dari Ungu Percaya Padaku.

Hey, Estronia semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih, sehat selalu Estronia semua di mana kamu berada. Semoga lancar rezekinya. Ya, terima kasih yang telah bergabung bareng Haris di hari Kamis yang menjelang sore di program Extra Relax Time. Salam kompak selalu kita di udara. Dan Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Lebu Utara Cisingkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ekstramania semuanya. Selamat beraktivitas. Kita kembali mengudara lagi kali ini di edisi Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Kali ini bersama Vina di program NND Nuansa Nada Daerah, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia. Ya, bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 6 sore nanti.

masyarakat Cisingkil. Apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mutiara Hadis dari Abu Amr bahwa dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan dalam Islam yang dia tidak perlu menanyakan lagi kepada selain beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Artinya, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kalimat ringkas dan padat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan seorang penanya. Dalam dua kalimat ini tercakup makna Islam dan iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki imannya dengan lisan sebagai peringatan bagi hatinya, dan memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana, serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib, makruh, maupun yang haram.
1: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sesungguhnya, kejujuran akan menuntun seseorang kepada kebajikan, dan kebajikan akan menuntun ke surga. Sebaliknya, kebohongan akan menuntun kepada kefasikan atau fujur, dan kefasikan akan menuntun ke neraka. Seorang mukmin akan senantiasa jujur dalam pembicaraannya yang biasa, terlebih lagi jika ia bersumpah. Seorang mukmin tidak akan sampai berbohong jika ia bersumpah, karena ia mengagungkan nama Allah dalam hatinya. Rasa pengagungan terhadap Allah dalam hatinya mencegah seorang mukmin untuk berbohong dalam sumpahnya. Oleh karena itu, seorang yang berani berbohong dalam sumpahnya, maka di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, jika sumpah bohongnya itu menjadi sarana baginya untuk mengambil hak seorang muslim. Seorang yang berbuat seperti ini, ia melakukan tiga kezaliman sekaligus. Yang pertama, sengaja berbohong. Yang kedua, bersumpah atas nama Allah untuk memperdaya manusia. Yang ketiga, mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya. Maka hukumannya pun juga berat, yaitu Allah haramkan baginya surga dan ia pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alayhi al-jannah." Faqala lahu rajul, وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك.
0: Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka pasti Allah memasukkannya ke neraka dan mengharamkan surga untuknya. Kemudian ada seseorang bertanya, "Bagaimana kalau yang diambilnya itu hanya benda yang remeh, wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun yang diambilnya itu hanyalah setangkai kayu siwak." Ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras tentang bahaya menggunakan nama Allah untuk bersumpah palsu yang dengannya seseorang mengambil hak seorang muslim. Maka sudah sepantasnya setiap muslim takut akan ancaman ini. Ketahuilah, harta dunia sungguh tidak sebanding dengan panasnya api neraka.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Isra'ania semua dimanapun Anda berada. Kembali jumpa dengar bersama saya Davi dalam program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, di mana program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Pada malam hari ini di edisi Kamis malam Jumat 9 Juli 2026, seperti biasa Radio Ekstra FM hadir lewat program Islami yang memberikan siraman rohani, yang imannya sudah mulai futur, begitu, yang mulai turun, kita naikkan kembali pada malam hari ini bersama Pak Ustadz kita, ya. Ada Pak Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manapi.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Nih Pak Ustadz baru pulang kampung dari Padang nih.
1: Oh iya.
0: Hari ini alhamdulillah bisa menemani Ekstra Mania
1: ya,
0: di malam
1: pagi,
0: Jumat.
1: Pagi tadi sampai malam on air langsung ya.
0: Ya. Pagi tadi ya Pak Ustadz ya?
1: Ya.
0: Insyaallah ya. Gimana perjalanannya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah. Ya, salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah kan pantasir fil ar. Melihat kekuasaan Allah itu dengan demikian kita menjadi pribadi yang bersyukur ya.
0: Ya. Itu hikmahnya kita berjalan-jalan gitu Pak Ustadz ya.
1: Ada nilai silaturahim, ada nilai banyaklah yang kita dapat ya.
0: Tapi bukan itu kajian kita malam hari ini Pak Ustadz.
1: Ya, tema kita hari ini akhlak harian mukmin.
0: Akhlak harian mukmin ya. Ya kita tahu Ekstra Mania dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari ya tentu kita harus memiliki etika, moral dan sebagainya ya. Dan ya apalagi kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, enggak bisa kita yang namanya hidup sendiri. Nah, tentu kita harus apa ya, bersikap, bertutur, berperilaku yang baik ya, khususnya terhadap kita sesama ya. Nah, akan dijelaskan lebih jauh lagi ya, bagaimana akhlak seorang muslim begitu ya, harian seorang mukmin ya. Nah, nanti kita akan diskusi untuk para pendengar juga bisa bergabung. Tapi nanti setelah Pak Ustadz menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu. Tafadhol, Pak Ustadz.
1: Terima kasih, Bu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

0: Faqala Nabi Salam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari walhamdulillahi rabbil alamin. Ekstraunia para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf nih muka dimanapun yang mendengarkan acara ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, kembali hadir kita di program Diam Ustaz bersama Bang Dapi ya, host kita di hari Kamis 10 Juni 2006 24 atau 25 Muharram 1448 Hijriah. Mohon maaf malam Jumat yang lalu kita enggak mengudara ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Ya. Ya, alhamdulillah kemarin Ustaz sepekan bersilaturahim ke Sumatera Barat ya. Nah, hari ini pagi tadi sampai malam hari ini langsung kita kembali bertemu di program Diam. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eksaunia, kita dalam hidup kehidupan sebagai mukmin, maka selain kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, juga kita perbaiki kehidupan kita dengan berhablum minannas. Nah, dalam kehidupan keseharian penting kita lihat kembali ya. Ternyata ya ada dua amalan yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam sorga, yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Nah, apakah akhlak ini pekanan ataukah bulanan atau harian? Ternyata seorang mukmin itu dituntut untuk berakhlak harian. Artinya apa? Selalu setiap saat dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, apa saja rupanya akhlak harian mukmin itu? Kita akan sampaikan kajiannya. Saya kembalikan dulu kepada host kita, Mondat. Silakan.
1: Ya, baik, ekstra mania ya. Kita ya tentu dalam menjalani kehidupan bersosial, bermasyarakat, berteman dengan siapapun, begitu, kita tentu berpedoman terhadap akhlak-akhlak yang baik. Nah, kalau kita berperilaku yang kurang menyenangkan, secara otomatis akan berimbas dong tentunya terhadap diri kita, mulai dari teman-teman yang mungkin sedikit mulai menjauh ya, kemudian misalnya apa ya, ya kurang banyak temannya begitu ya kan. Nah, itu kan salah satu ciri ketika kita mungkin berperilaku tidak baik. Nah, tentu yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, apakah akhlak tadi ya, harian, mingguan, bulanan. Nah, jawabannya tentu yang dibahas adalah harian. Nah, sehari-hari ini gimana sebaiknya seorang mukmin gitu Pak Ustadz?
0: Ya. Quran mengingatkan kepada kita, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Jadi ketika kita sudah mengucap 25 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu kita beramal soleh, ya. Jadi iman wa amilus soleh dan beramal soleh, hablum minallah kita perbaiki. Akhlak kita kepada Allah yang pertama kita perbaiki. Bagaimana akhlak kita kepada Allah itu kita perbaiki, termasuk mulai dari pribadi akhlak dalam niat ini, Bang Nabi. Jadi keseharian itu bukan hanya pekanan. Jadi mulai dari diri kita. Nah, jadi innamal a'malu binniat. Semua amal itu tergantung niat. Nah, jadi bagaimana akhlak seorang mukmin dalam kesehariannya? Kembali dia luruskan niatnya dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ya, jadi lakukan semua amal itu semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi akhlak harian mukmin itu bukan pekanan, bukan hari, bukan bulanan atau tahunan. Akhlaknya kepada Allah dalam beramal soleh itu ikhlas karena Allah. Nah, jadi yang dilihat Allah dalam beramal itu bukan fisik kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila jasamikum walakin lajurum ila kulubikum amalikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pakaian kamu, jasad kamu, penampilan kamu, akan tetapi Allah lihat hati dan amal perbuatanmu. Jadi akhlak harian mukmin itu bagaimana? Berakhlak kepada Allah dalam ibadahnya, dalam amal-amal solehnya, lakukan semua amal itu, ikhlaskan Allah. Tapi catatan, Imam Nabi, ikhlas itu bukan berarti enggak harus dibayar, itu keliru ya. Nah, kita sudah memakai jasa manusia. Oh, kamu kan berarti kamu enggak ikhlasnya, dia minta upahnya, berikan. Nah, jadi ikhlas itu melakukan semua amalan itu dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, mardhatillah keridhaan Allah. Nah, jadi bagaimana akhlak harian mukmin? Bagaimana kita dalam keseharian selalu kita ikhlas mengamal itu, beramal itu. Salat kita kena Allah, puasa kita kena Allah, zakat kita kena Allah. Kalau kita sudah haji, nah ini sudah pulang haji ya. Nah, karena Allah, termasuk apa namanya ibadah-ibadah harian kita. Nah, ibadah harian salat mamanya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kena Allah. Ditambah lagi salat-salat sunnah kita, duhanya pagi, qobliyah, ba'diyahnya. Kemudian tahajudnya, witirnya, istikharahnya, sholat sunnah wudhu dan sebagainya. Dalam sholatnya. Dalam apa? Dalam ibadah yang lain. Nah, jadi bagaimana? Ini yang utama sekali dalam keseharian kita. Bagaimana kita melakukan satu amal itu? Ya, kena Allah. Nah, kalau selama ini kita beramal kena ingin dipuja, dipuji manusia, ingin dapat sanjungan, ingin dapatkan materi dunia sebagainya. Coba luruskan. Nah, yakinkan diri kita, rezeki itu sudah dikadarkan Allah. Cuma kita disuruh untuk bekerja, berusaha, berdoa. Nah, jadi bagaimana akhlak harian mukmin itu? Bagaimana dalam beramal solehnya? Karena Allah. Nah, namanya ikhlas. Nah, orangnya namanya mukhlis. Jadi bersih. Nah, jadi bersihkan diri kita dari hal-hal yang berbau apa namanya berbau riya. Nah, jadi bagaimana? Boleh enggak kita beramal kita itu ditontonkan di khalayak ramai? Silakan. Boleh enggak kita videokan? Silakan, kita masukkan medsos, silakan. Tapi hati kita luruskan, saya lakukan ini karena Allah, nilai syiar. Nah, seperti kita di studio ini, kita Anda saya menyampaikan ini di studio, Anda mendengarkan di tempat masing-masing. Ini kan nilai syiar, tapi bagaimana setiap daripada kita meluruskan niatnya. Jadi, akhlak harian mukmin itu bagaimana dalam kesehariannya dia berakhlak kepada Allah dalam niatnya semata-mata mencari ridha Allah. Itu dia menabi. Jadi akhlak yang pertama, hari mukmin itu bagaimana dia berusaha mengikhlaskan amalnya semata-mata kenal. Dan itulah janji kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi akhlak hari mukmin itu bagaimana berhablu minallahnya mencari ridha Allah dengan senantiasa menjadi pribadi yang ikhlas.
1: Nah, bukan karena atasan atau pimpinan ya Pak Ustadz, karena terkadang kita merasa begitu Pak Ustadz, ketika kita mungkin di dalam sebuah pekerjaan begitu, ingin dilihat bagus oleh atasan begitu Pak Ustadz ya, kan ada tuh perasaan kan seperti itu ya, Pak Ustadz.
0: Itulah pentingnya namanya ihsan. Jadi Jibril datang menyumpai Rasul menyerupai seorang laki-laki. Di hadapan para sahabat, Nabi Jibril mengatakan, akhbirni anil iman, berikan kepadaku kabar tentang iman. Nabi menjawab, iman itu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, dari kiamat, kepada takdir. Sadaqta ya maman, kau benar. Lalu Jibril yang menyerupai laki-laki, tanya lagi, apa itu Islam? Islam itu kata Rasulullah, ya mengucap 25 syahadat, salat 5 waktu, ya puasa Ramadan, zakat haji. Benar. Nah, ditanya lagi, ma'wat ihsan. Nah, ini ihsan itu. Insan itu, kalau ihsan kata Nabi, antak badullah kanaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'ina yaraka. Engkau sembah Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau enggak melihat Allah, Allah akan melihatmu. Nah, bagaimana kalau kita bekerja, lalu kemudian di depan atasan semangat. Di belakang atasan tidak tahu, malas. Nah, itu kalau kata Ali bin Abi Thalib, orang riya. Orang riya itu kalau dipuji, dia meningkat amalnya. Dikritik, dia mundur, dia turun. Ketika di hadapan orang, dia semangat. Di belakang orang, dia malas. Nah, bagaimana kalau hari ini? Hari ini namanya perlu laporan, Mbak Nabi. Nah, dia bekerja di foto. dipidiokan lalu lapor kepada atasan, si Paula sudah bekerja. Nah, kalau untuk administrasinya sah-sah saja. Tapi gimana yang betul, bagaimana dia ada di hadapan ada atasannya ataupun tidak ada atasan, dia tetap beramal. Nah, dilihat dipuji atau tidak, dia tetap bekerja. Nah, tapi hari ini tapi di mana-mana kalau bekerja ada CCTV ya. Nah, CCTV itu menggambarkan ke bagaimana sikapnya. Nah, tapi CCTV itu kan bisa diolah ya. Nah, bisa itu kan buatan manusia. Nah, tapi kalau dia hati ini Allah tahu hati kita. Nah, jadi bagaimana kita berakhlak dengan diri sendiri, dengan selalu berusaha kita meluruskan niat kita semata-mata kepada Allah. Dan inilah yang enggak bisa digoda oleh setan. Nah, jadi setan enggak mampu menggoda orang yang ikhlas, namanya mukhlis. Nah, jadi kalau andai kata dia dulu beramal, tiba-tiba berhenti, kenapa? Dikritik. Nah, itu enggak ikhlas itu. Tapi orang yang melakukan amal dipuja, dipuji manusia, diberi penghargaan, dia tetap beramal. Nah, itu orang itu ikhlas itu. Nah, jadi yang seperti ini harus kita perbarui. Nah, termasuk gini, kita membantu manusia. Saya enggak bisa bantu kamu dengan uang. Saya hanya bisa bantu kamu dengan tenaga. Bantu dengan tenaga. Saya tidak bisa bantu kamu dengan tenaga. Saya hanya bisa mendoakan. Doakan, tapi lakukan itu karena Allah. Nah, jangan begitu. Dulu ya, kemarin waktu kamu susah saya membantu. Kan saya. Sekarang saya susah, bantu saya. Nah, itu balas dendam dalam amal soleh itu. Tidak mal, tiba-tiba berhenti. Kenapa? Dikritik. Nah, itu bukan ikhlas itu. Tapi orang yang melakukan amal dipuja, dipuji manusia, diberi penghargaan, dia tetap beramal. Nah, itu orang itu ikhlas itu. Nah, jadi yang seperti ini harus kita perbarui. Nah, termasuk gini, kita membantu manusia. Saya enggak bisa bantu kamu dengan uang. Saya hanya bisa bantu kamu dengan tenaga. Bantu

0: Ya, dengan cara menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, itu dia benar.
1: Ikhlas tadi ya Pak Ustadz ya, memang ya kadang untuk mengikhlaskan tadi ya Pak Ustadz ya, kalau masih ada secuil aja gitu Pak Ustadz ya, nah, perasaan tadi ya Pak Ustadz ya.
0: Jadi Nabi pernah bercerita ini tentang ada tiga orang yang duluan merasa pantas masuk surga Nabi. Nah, jadi yang pertama dari kiamat nanti orang ahli Quran, termasuk orang ahli ilmu. Dia menyampaikan, dia tanya Allah tentang nikmat yang Allah berikan. Kuberikan nikmat tentang ilmu, pandai baca Quran. Untuk apa kau lakukan katanya? Ya Allah, ini kenikmat itu kugunakan untuk menyampaikan agama, menyampaikan ilmu, Quran saya baca, diajarkan. Rupanya Allah tahu, kazabta, kau pembohong katanya. Aku tahu hatimu, kau kan seperti katakan ustaz, seperti katakan mubaligh, seperti katakan kiai, ulama, seperti kata orang berilmu, seperti kata angkat kauri. Nah, engkau sudah dapat itu di dunia. Nah, ternyata menerapi Allah tahu hatinya enggak ikhlas. Diambil wajahnya, dicampakkan ke dalam neraka. Nah, inilah rupanya apa? Ketidakikhlasan itu. Yang kedua siapa lagi? Orang yang waktu hidup rupanya Allah berikan dia rezeki berupa harta. Ya, yang kedua tentang orang yang diberi kekuatan tenaga, dia ikut jihad. Rupanya dia syahid di jalan Allah. Nah, mati dalam jihad itu. Lalu ketika ditanya Allah dari kiamat, datang nikmat Allah berjuang di jalan kau yang sampai syahid. Ya. Nah, kata Allah, engkau pembohong. Engkau itu melakukan amal seperti katakan orang yang pahlawan, kau sudah dapat. Kau tidak melakukan itu kena aku, kata Allah. Diambil wajahnya, dia diseret, dicampak pada dalam neraka. Nah, padahal dia waktu hidup ya, dia dipuja manusia karena dia mujahid ya. Wafat syahid ya jalan Allah. Nah, rupanya hatinya tahu dia lakukan supaya dipuja-puja manusia. Nah, enggak ikhlas. Nah, dicampakkan dia ke dalam neraka. Lagu yang ketiga, orang yang waktu hidup dia punya harta banyak, disampaikannya, dizakatkan, impak sedekah, dilakukannya kebaikan-kebaikan yang bernilai sosial, ya. Lalu rupanya dari kiamat ditanya Allah tentang nikmat itu. Kan ditanya Allah, summalatus alunna yauma izin an-naim. Ditanya Allah tentang nikmat. Nah, dia katakan, ya Allah, nikmat ini kuberikan, kubangun masjid, bantu asuhan, kubantu orang susah. Nah, dilakukan kebaikan kata dengan harta itu. Kata Allah, kazabta, kau pembohong. Nah, kau lakukan itu supaya katakan orang dermawan, supaya katakan orang yang pemurah, engkau sudah dapat. Diambil wajahnya, dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa rupanya itu? Rupanya dalam hati kita ini Allah tahu. Ya, engkau lah supaya dikatakan pemurah kan, supaya dikatakan dermawan kan. Allah tahu. Diambil wajahnya, dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa itu? Karena beramalnya, akhlaknya kepada Allah dalam amalnya tidak kena Allah. Jadi selalu kita berusaha untuk meluruskan niat kita. Nah, kalau memang seperti jalan rel kereta api, kan ada belok-belok tuh. Tapi dia enggak akan jatuh. Nah, tapi kalau lari dari relnya dia akan jatuh. Nah, hati kita juga begitu. Nah, makanya Nabi saja berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala tu'atika. Wahai Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agama, dalam memeluk agamamu. Jadi hati kita ini berbolak-balik, kadang malas, kadang rajin. Kadang ketika manusia memujinya semangat, kadang mundur. Nah, dan setan enggak mampu menggoda orang yang ikhlas. Nah, yang digodanya keikhlasan. Ketika ikhlasnya hilang, maka setan masuk. Nah, jadi akhlak arif mukmin yang pertama, berakhlaklah kepada Allah dalam amal solehnya semata-mata mencari ridha Allah. Ikhlas kena Allah.
1: Ya. Ikhlas tadi ya Ustaz ya. Ikhlas itu ibarat apa ya Pak Ustaz ya? Pokoknya kalau sudah dikasih, yaudah gak usah lagi dibahas itu ya Ustaz.
0: Nah, gini, gini deh Pak Abdabi. Ada air, ada gelas. Ada gelas dimasukkan dalam air. Maka air itu seperti gelas itu loh ya. Nah, jadi ada ibadah, ada ikhlas. Ruhnya ibadah itulah keikhlasan. Nah, jadi rohani, jasmaninya adalah gerakan tubuh kita, ruhnya adalah keikhlasan itu. Ketika keluar ruh itu ruh dari jasadnya, berarti hilang ikhlasnya. Nah, jadi kita boleh manusia bisa dikelabui. Nah, kita mau sholat di masjid, kita pura-pura khusyuk mamanya, tapi Allah tahu hati kita itu. Nah, kita sedekah mamanya, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Allah lihat. Nah, cuma hanya saja ketika kita melakukan amal di hadapan manusia.

0: kita videokan, kita masukkan foto sebagainya, manusia melihat, tapi Allah tahu hati kita, manusia tidak tahu. Jadi akhlak karen mukmin yang utama adalah berusaha kita menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, bersihkan hati kita, jiwa kita dari hal-hal yang berbau niat selain Allah. Itu dia Nabi.
1: Ya, diluruskan niat tadi ya Pak Ustaz ya. Jangan mengharapkan ibarat kata ya seolah-olah ingin dilihat rajin, bagus oleh pimpinan gitu. Ya. Pas enggak ada pimpinannya ya malah suka-sukanya gitu kan. Karena ada hal ada tipe orang yang ya apa istilahnya kalau sekarang tuh ya cari perhatian gitu Pak Ustaz ya, caper gitu.
0: Kalau cari perhatian di depan manusia itu sebenarnya terbatas sebenarnya. Tapi cari kita perhatian Allah. Silakan kita caper ya, cari perhatian, tapi cari perhatian dari Allah. Bagaimana cara mencari perhatian Allah dengan cara caper kepada Allah? Dengan berusaha kita beramal yang sementara amalan itu mencari ridha Allah. Jadi tingkatan hati itu. Jadi hati kita itu tahu. Nah, ya syal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu tadi. Pahami itu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, silakan kita cari perhatian Allah. Dengan apa? Dengan meningkatkan amal soleh. Dengan apa? Dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak zikrullah. Dengan berbanyak istighfar. Dengan perbanyak amal-amal sunnah. Nah, silakan kita caper. Boleh. Tapi caper kepada Allah. Nah, kalau cari perhatian sama manusia, Manafi. Apa namanya? Gini, mamanya ada seorang punya jabatan. Kita cari perhatian dia. Ya sebatas dia jabatannya. Ketika dia enggak lagi menjabat, saya khawatir enggak lagi caper itu. Nah, jadi tapi coba kita cari perhatian Allah dengan apa? Dengan sholat tahajud kita, dengan sholat zikir kita, dengan istighfar kita, dengan membantu orang susah, dengan silaturahim, dengan melakukan amal-amal kebaikan. Nah, dengan demikian kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu dah Nabi. Akhlak harian mukmin yang pertama, berakhlak kepada dalam niat, niatkan semata-mata mencari ridha Allah. Ini penting.
1: Ya, semata-mata mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu ya namanya apa ya, kita luruskan niat tadi ya yang masih bengkok-bengkok ya. Kenapa? Karena ini juga Pak Ustaz. Ya. Kadang kalau kita berharap sama manusia ujungnya kecewa ya Pak Ustaz.
0: Iya, betul. Gini. Ada dinding. Dinding itu dibuat oleh manusia. Ditanamlah pondasi, dindingnya kuat mamanya. Lalu kita bersandar di dinding itu. Rupanya datang gempa Pak Nabi. Dindingnya roboh. Kita yang bersandar pada dinding itu juga roboh. Nah, ada kita bersandar kepada orang yang punya pangkat jabatan. Ketika dia sudah tidak lagi atau sudah pensiun, kita tidak lagi bisa bersandar dengan dirinya. Nah, kita juga roboh. Begitu juga kalau kita banyak berharap kepada makhluk, ketika makhluk itu tidak memberikan pengharapan, tidak memberikan harapan dari kita, kita akan kecewa, betul. Tapi kalau kita banyak berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu catat Bunda Abi. Nah, kenapa ya saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah, kenapa kok seperti ini? Nah, itu sedang proses menaikkan derajat di hadapan Allah. Saya kenapa ya? Dulu waktu saya sedang melakukan yang jahat-jahat, saya aman-aman aja katanya. Sekarang ketika saya melakukan kebaikan, kok banyak kali masalah musibah. Allah sedang mencuci kesalahannya dengan apa? Dengan cobaan-cobaan. Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, Allah itu akan memberikan cobaan sesuai kadar keimanannya. Nah, kita mengangkut apa namanya? Kalau kita ngangkut beban isinya sanggup 60 kilo, kita akan berusaha mengangkatnya yang sebanyak itu. Nah, Allah juga demikian. Allah tahu engkau itu kuat memahan beban itu. Makanya kata Allah, yukallifullu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberbekak beban kepada siapapun sesuai dengan kadar keimanan. Yang penting kuatkan diri ibadah kita, kuatkan tauhid kepada Allah, yakinkan diri kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi segala persoalannya, diberikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Nah, jadi kalau mamai kita satu tempat kita suntuk, susah, coba kita cari tempat lain. Nah, jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, mamai kita di sini kita sedang gelisah, coba kita tempat lain. Kita ketemu dengan orang banyak, kita ketemu akan ada hal-hal yang baru kita saksikan. Itu dah mendapat.
1: Ya, terkait dengan berharap tadi ya Pak Ustadz ya. Meskipun terkadang sekarang ada istilah orang dalam gitu Pak Ustadz ya kan. Wah, ini kebetulan yang punya jabatan tadi gitu kan. Ya. Saudara kita, ada orang dalam kita. Jadi kita berharapnya tuh terlalu tinggi gitu kan Pak Ustadz. Artinya ini kayaknya positif nih, saya masuk gitu Pak Ustadz kan. Karena orang dalam tadi kan. Tapi ya terakhir nyatanya gak rezeki. Ternyata sih orang dalam tadi kan mengutamakan profesionalisme gitu Pak Ustadz ya. Bukan kedekatan misalnya keponakan atau dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun sebenarnya ya ada juga yang seperti itu gitu Pak Ustadz. Jadi kembali ya itu tadi, gak boleh kita berharap meskipun yaitu ada orang dalam kita. Berharaplah kepada Allah gitu Pak Ustadz ya.
0: Ada hal yang gak bisa diambil oleh orang. Ada hal-hal yang gak bisa diambil oleh orang. Satu, mindset kita. Atau mindset tuh cara kita berpikir. Yang kedua, skill kita. Nah, skill. Nah, kan dia dia pasti terima karena ada ordalnya, apa namanya? Ya, orang dalam. Rupanya apa? Kita punya skill, kita punya mindset, punya yang apa? Pemikiran baik. Kemudian kita punya karakter. Lalu kemudian kita memasuki satu perusahaan namanya. Lalu kemudian ditolak, menabi. Pasti keluarga dekatnya. Kalau dia melihat profesionalisme, dia akan terima orang luar itu, bukan orang dalam. Nah, bagaimana ternyata nggak usah saja, nanti yang paling-paling yang lulus, yang apa namanya, yang diterima kerabat-kerabatnya. Nah, kita yang orang luar mamanya nggak terima, ya itu bagus, berarti di situ tidak baik menurut kita, ya, menurut kita, menurut Allah. Nah, jadi bisa jadi kamu membenci sesuatu, kata Allah, asa antas rakusai'an wahwa khairat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu gak baik bagimu. Baik bagimu. Boleh jadi kamu mencukai sesuatu, tapi itu gak baik bagimu. Allah tahu, kamu tidak gak tahu. Jadi ketika kita kecewa atas satu-satu hal, lihat saja Al-Baqarah 16. Jadi semua itu terbaik diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi jangan khawatir. Gini mana Bi? Setiap kita menempati tempat masing-masing. Nah, gak ada manusia yang gak berada pada tempatnya. Nah, jadi jangan khawatir kita namanya ada nih, ada satu lowongan namanya. Gitu kan lebih kan? Ada lowongan, ada orang dekat nih. Ini ada dekat orang dalamnya. Ini orang luar gitu kan. Gimana? Ya. Dekatkan diri kita kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini janji Allah. Kalau kamu dekat kepada aku juga dekat kepadamu. Minta kepada Allah, ya Rabb, ya. Namanya dia ingin melamar kerja ini. Kami enggak punya keluarga, enggak punya relasi, enggak punya apa, saya hanya berharap kepada Engkau ya Allah. Kalau ini yang terbaik berikan, kok enggak jauhkan. Nah, ternyata Nabi, walaupun dia orang luar, bukan orang dalam, tapi masuk juga. Nah, ternyata Allah memilih dia berkehendak untuk melakukan itu. Tapi walaupun dia ternyata enggak jadi. Berarti itu enggak terbaik. Ada yang lain sediakan Allah untuk dirinya. Akhlak harir mukmin. Itu dah mudah.
1: Oke, insyaallah ya. Jadi itulah ya pentingnya ketika kita ya selalu berharap terhadap Allah, bukan sama orang gitu. Karena berujung terhadap kekecewaan. Baik, untuk para pendengar bisa gabung ya melalui interaktif kita di 0811 6481048. Atau bisa melalui telepon WhatsApp di nomor yang sama atau Japri kirim pesan juga bisa ya. Akhlak harian seorang mukmin. Ketika kita berperilaku, bertutur ya, ataupun bersosial begitu ya, itu dengan niat yang lurus karena Allah, dengan niat tulus karena Allah. Sama halnya misalnya kita juga mau meminang anak orang, Pak Ustaz.
0: Oh iya.
1: Itu kan penting juga tuh, Pak Ustaz. Oh, iya. Itu kan harus apa ya? Ya lurus niat. Kadang ada yang takut salah niat nih, Pak Ustaz. Ya.
0: Lanjut, Ustaz. Karena ada pitadanya itu, Ustaz dengar, jadi ingat kisah.
1: Ah iya, Ustaz. Apa tuh, Ustaz?
0: Ini kan belum Muharram nih. Iya. Tahun baru Islam. Ada juga orang berkehendak ingin berazamati untuk menikah ya. Ada kisah nih bagus, Nabi. Namanya Salman Al-Farisi. Dan dia punya teman namanya Abu Darda. Nah, mau dengar cerita Nabi? Ini ya, bagus ya, juga ya. Nih bagi para jomblowan yang ingin menikah nih, Nabi. Nah, jadi Abu Darda ini orang Madi apa? Sahabat Nabi. Salman Al-Farisi juga sahabat Nabi. Dua-duanya takwa kepada Allah. Nah, dalam posisi itu mereka dua-duanya lajang nih, Nabi. Nah, jadi Salman Al-Farisi ini kan orang Persia, ya apa-apa. Jadi dalam perjalanan mencari kebenaran ketemu dengan Rasulullah. Dalam dia masuk agama ini pindah-pindah sampai dia bertemu Rasulullah masuk Islam dia, Salman Al-Farisi. Dan dia itu kalau dalam sejarah strategi perang Khandak dari Salman Al-Farisi ini, orang Persia, orang Iran. Rupanya menghadapi Salman Al-Farisi ini minat dengan seorang wanita Ansar. Yang bersolehah.
1: Tapi dia udah masuk Islam, Ustaz.
0: Sudah dalam perjalanan dia seorang, kedua-duanya sahabat Nabi yang takwa kepada Allah. Rupanya benar, dia cerita sama kawannya. Kawannya namanya Abu Darda. Apa katanya? Wahai Abu Darda, sahabatku, katanya, aku ingin menikahi seorang wanita, katanya. Nah, saya sudah siapkan gini mana, Nabi? Saya siapkan uangnya, perhiasannya, lengkap semua. Sekarang temani saya melamar. Nah, ternyata mendapi Salman Al-Farisi, karena dia kan orang tunggal ya, enggak ada pemilih, yang ada sahabat Nabi yang ada di Madinah. Baiklah katanya. Dipergilah sama-sama Abu Darda melamar ke keluarga si perempuan mendapi. Apa rupanya nyatanya mendapi? Begitu sampai di tempat yang dituju, lalu apa kata mendapi? Si juru bicaranya Abu Darda ini. Apa kata Abu Darda kepada si tuan rumah? Nah, saya penyambung lidah dari sahabat saya ini. Beliau ini jangan tanya ketakutannya kepada Allah. Nah, dia sudah menyerahkannya kepada saya. Kira-kira dia ada di rumah ini ada seorang wanita yang dia pingin. Nah, sekarang saya melamar melalui keluarganya dengan wanita, melamar wanita itu. Rupanya Bunda Pi apa ternyata? Di balik tabir kan. Nah, apa katanya? Kata orang tua si perempuan tadi, kalau yang juru bicara itu mau, ya, enggak apa-apa katanya. Sementara dia membawa si Salman Al-Farisi ini sebagai apa? Yang melamar untuk Salman Al-Farisi. Tapi si Abu Darda juru bicara, kalau yang juru bicara itu mau, kami setuju katanya.
1: Malah juru bicaranya pula.
0: Juru bicara yang dapat si ya. Ternyata mendapi rencananya kawannya nih untuk ini kan. Nah, ternyata Abu Darda lah yang diterima benar.
1: Jadi gimana tuh, Pak Ustaz?
0: Kan kecewa kan?
1: Iya, pasti kecewa tuh, Pak Ustaz.
0: Tapi seorang Salman Al-Farisi apa ngelih? Nah, pulang dia. Dia mengadu kepada Allah. Ternyata Allah tidak ingin dia dengan wanita itu. Pertanyaan, apakah Salman Al-Farisi marah dengan Abu Darda? Ternyata enggak, Bu Nabi. Ternyata harta yang untuk uang pinangan itu, untuk pernikahan itu semua diberikannya kepada Abu Darda. Nah, dengan uang itu, harta itu, Abu Darda menikah dengan wanita itu. Nah, begitulah Mundafi ya, begitulah hati para sahabat bimbing Rasulullah ya. Nah, kan kecewa tuh kan?
1: Pasti, Pak Ustaz.
0: Lain arusnya juru bicara tadi untuk temannya, tapi malah si yang diterima si juru bicara tadi. Nah, begitulah.
1: Salah sasaran.
0: Iya, tapi begitulah apa namanya? Begitulah sahabat-sahabat Nabi yang mendapat bimbingan langsung dari Rasulullah ya. Akhlak muslim, akhlak harian seorang muslim. Itu dah mendapati.
1: Oke, insyaallah ya. Jadi gimana juga ada Ustaz si Salman tadi, Ustaz? Ya kecewa pasti ya Pak Ustadz ya.
0: Secara nilai kemanusiaan kecewa. Tapi dia enggak berarti.
1: Jadi si Abu Dardak tadi gimana Pak Ustadz?
0: Kan ya, harusnya kan Abu Dardak kan apa namanya? Ini tidak
1: menerima
0: mau.
1: Ya, tidak mau Pak Ustadz.
0: Tapi
1: ya,
0: ternyata panggilan apa yang diterima ya, yang diterima oleh Ahli Bait adalah si Abu Dardak tadi.
1: Nah, itu.
0: Nah, Pak ya, mungkin saja ya, mungkin saja kena Salman Al-Farisi orang lain, bukan orang Arab, bukan orang asli Madinah, Mekah kan, atau kan.
1: Tapi dari
0: Persia kan, tapi dua-dua sahabat Nabi itu terbaik. Begitulah. Enggak, apakah si Abu Salman marah dengan kawan? Enggak. Bahkan mendukung. Dia pula menyelesaikan pernikahan itu. Padahal rencana untuk dirinya. Nah, begitulah. Begitulah jiwa besarnya seorang.
1: Ikhlas tadi.
0: Nah, ikhlas. Ya. Nah, itu luar biasa itu, Nabi. Kalau mau gini, Nabi. Nah, kan sama kawan. Nah, rencana untuk melamar. Rupanya kawannya dapat. Nah, itu apa?
1: Wah, pagar, ini enggak betul ini kan.
0: Pagar makan tanaman ini. Tapi seorang Salman Al-Farisi tidak. Dia dengan rendah.
1: Legowo ya maksudnya.
0: Nah, dengan begitulah. Begitulah sahabat-sahabat dahulu. Akhlaknya. Nah, tapi harusnya bagaimana? Si Abu Darda enggak bisa nolak. Kenapa? Karena permintaan dari si tuan rumah tadi. Ya, ya serupanya si wanita yang ingin menikahi yang dilamar tadi bukan suka sama Salman Al-Farisi tapi ya. Abu Darda ya apa boleh buat ya begitulah ini, akhlak ya sahabat-sahabat dahulu
1: berprasangka ya, baiklah sama Allah gitu mungkin ya, ada yang lebih baik di balik itu
0: ada
1: gitu,
0: hikmah
1: maksud, ada hikmahnya
0: sekarang memang gini benar sudah silaturahminya sudah kena orang tuanya bahkan sudah berniat berazam untuk menikah rupanya dari pernikahan dia lari dengan orang lain mamanya. Nah, gimana itu? Itu yang terbaik diberi Allah. Ada yang sedia kenal yang terbaiknya. Jadi oleh karena itu, ya. Dan begitu juga Nabi dalam Islam kan kita tidak boleh meminang di atas pinang orang lain, nggak boleh. Nah, ada seorang meminang seorang perempuan, tapi masih dalam proses kemudian datang lain masuk dia tidak boleh. Kecuali sudah diputuskan atau itu dia atau sudah nggak jadi baru masuk yang baik. Dalam konteks cerita Salman Al-Farisi dengan Abu Darda beda. Nah, Abu Darda kan sebagai juru bicara, ternyata apa? Dia melamar untuk Salman Al-Farisi tapi lamarnya terbalik. Dia diterima. Nah, gimana ini? Ya, begitulah kehendak Allah. Nah, jadi itulah akhlak yang dicontohkan para sahabat dalam kesehariannya. Tidak mendapati
1: sangka baik gitu ya. Dan dia tidak marah ke Abu Darda tadi ya Pak Ustaz ya. Sempat cita tuh. Oke, istirahatnya semua. Kalau ada yang mau didiskusikan bisa melalui interaktif di 0811-68-1048 atau bisa melalui telepon WhatsApp ya. Dan kita jeda terlebih dahulu Pak Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kembali di program Diam Dawah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, akhlak harian seorang mukmin, di mana kita bertindak ya atas nama Allah, ya, niat yang lurus, niat karena Allah, mengharap ridho Allah, bukan ridhonya pimpinan kita, bos kita atau siapa gitu ya kan. Dan bukan juga kita mengharap kepada orang, tapi mengharap selalu kepada Allah ya. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai nanti bisa jadi timbul kekecewaan yang mendalam ya. Lanjut Pak Ustaz.
1: Baik, selamat ya para penjaga acara Diam, dimanapun yang mendengarkan acara ini ya, dan kita yang juga menontonnya. Akhlak harin mukmin. Pertama tadi akhlak kepada Allah, luruskan niat kepada Allah dalam beriman beramal soleh. Yang kedua, coba kita akhlak harin kita menjaga lisan. Nih. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, kalau tidak diam. Coba kita dalam kesadaran kita menjaga lisan. Karena kan lisan kita ini ingin berkata-kata. Nah, silakan kita berkata-kata, berbicara. Tapi bicara kita itu ilmu. Nah, bisa enggak bicara kita ilmu? Para guru harus bicara. Nah, bicara kita tuh hukum. Nah, bagi yang ahli hukum, ya bicara itu hukum. Bagi para pemimpin, bicara itu jadi hukum. Bicara itu nasihat. Nah, nasihat ya. Kalau bisa bicara, berkata-kata, bicaranya itu kebaikan. Kebaikan. Bicara itu solusi. Nah, orang berikan curhat kepada dirinya, dia bisa berikan solusi. Bicaranya itu zikir. Ucapannya zikir, ingat Allah. Nah, mengingat. Bicaranya itu kebaikan, bicaranya itu kemaslahatan, bicaranya itu ide, solusi. Nah, kalau tidak diam. Nah, jadi bagaimana ini akhlak harian menjaga lisan ini. Nah, kadang orang mampu dia menahan lisannya, tapi dia tidak mampu menahan kata-kata melalui tulisannya. Ini mana sih? Nah, karena ada media sosial sekarang. Karena orang berkata-kata juga, hati-hati, kita menulis dicatat Allah. Nah, kita berbicara dicatat Allah. Malaikat kiraman katibin menyantat kita. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Nah, ini akhlak arin mukmin. Nah, jadi bicara kita itu kebaikan. Jangan sedikit-sedikit bicaranya nyinggung orang. Bicara juga menyakiti perasaan orang. Nah, tidak begitu. Nah, ini akhlak arian. Termasuk juga dalam kehidupan sebagai suami istri. Nah, berapa banyak pertengkaran rumah tangga itu dimulai dari enggak mampu menjaga lisan. Nah, termasuk juga dalam kehidupan bertetangga. Bertetangga bermula dari percerita-cerita, cerita, ujung-ujungnya menggosip. Nah, gosip sana gosip. Ghibah namanya. Nah, kata Rasulullah, tahu enggak kamu ghibah? Nah, ghibah itu menceritakan tentang saudaranya. Nah, benar ghibah, enggak benar fitnah. Nah, makanya al-fitnatu asadu min al-qatli. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, oleh karena itu menjaga lisan ini penting. Nah, jadi bagaimana selayaknya kita? Kalau enggak mampu diam. Nah, kadang dia memang diam tapi tangannya berbicara. Menulis ya. Tulis silakan, tapi tulis kebaikan. Nah, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Menjaga lisan, jaga lisan. Kalau enggak mampu diam. Nah, diam itu emas, berbicara berlian. Diam itu emas. Nah, bicara itu berlian. Nah, itu kata Ali Pujangga ya. Nah, tapi kalau kita harus berbicara. Seorang pemimpin pembicaranya jadi hukum gitu. Orang yang berilmu bicaranya itu ilmu. Orang yang pelaku kebaikan bicaranya itu nasihat, bicaranya itu ide solusi. Nah, jaga lisan. Nah, ada Luqmanul Hakim ketika dia diberikan seekor kambing kepada Luqman, dikatakan, "Luqman, ini kambing, coba berikan kepadaku yang terbaik dari kambing ini." Lalu oleh Luqmanul Hakim disembelih, diberikanlah lidah kambing, hati kambing. Besoknya ini kambing sembelih, kemudian berikan kepadaku yang paling buruk dari kambing ini. Oleh Luqmanul Hakim berikan lidah kambing, hati kambing. Apa, ada apa nih Luqman? Kemarin saya minta yang paling baik, engkau berikan lidah kambing, hati kambing. Saya minta yang paling buruk, engkau berikan lidah kambing, hati kambing. Ya, kata Luqman Hakim, lisan, lidah dan hati itu ukuran daripada kepribadian seorang. Nah, jadi dalam kehidupan keseharian kita, coba kita berusaha menjaga lisan kita. Itu dah mudah.
0: Kalau gak bisa menjaga ya bagus, diam aja Ustaz.
1: Diam.
0: Ya. Karena ya apa ya, kadang orang menilai ini orang kok banyak kali ceritanya gitu, tapi kosong gitu Pak Ustaz, ya kan.
1: Jadi tong kosong nyaring bunyinya, kata peribahasa.
0: Yeah.
1: Artinya bicaranya itu enggak ada manfaat. Nah, jadi di antara min husnul Islam, di antara kebaikan Islam itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Nah, mau bicara aja. Nah, ada suatu peristiwa, jadi ceritakannya. Nah, tapi kalau memang harus diminta klarifikasi, coba Anda menyaksikan ya, coba ceritakan. Baru. Tapi kalau enggak ya diam saja. Nah, tapi yang jelas ya, menapi berbicara itu berlian, diam untuk emas. Nah, tapi tetap andai kata guru harus berbicara, bisa jadi biar jadi berlian. Nah, jadi berbicaralah, tapi bicara kebaikan, kalau tidak diam. Nah, itu hadis Rasulullah, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baik, kalau tidak dia diam. Itu dia menepi.
0: Ya, diam itu emas ya, tapi ya jangan diam aja kalau diajak bicara gitu Ustaz ya.
1: Tapi ya kalau maunya orang berilmu diajak berbicara, ada nilai-nilai keilmuan di situ. Nah, tapi kalau di apa namanya, kalau di orang bodoh diajak berbicara, Nabi. Nah, ini sedikit Nabi. Ya. Kalau orang bodoh dia bicaranya itu keadaan. Nah, tapi kalau orang yang apa namanya, kalau orang yang berilmu, nah, dia bicaranya itu solusi. Nah, bicaranya itu berisi ya.
0: Berbobot.
1: Nah. Tapi kalau orang yang apa, semuanya dibicarakannya. Nah, padahal enggak penting.
0: Ya, tak apa-apa aja masalah lu ngindir ya, kan. Enggak jelas.
1: Kadang ada saja cerita. Nah. Jadi jangan kita menganggap orang diam itu bodoh, jangan, enggak bisa gitu. Jangan-jangan dia diam sedang berpikir. Sekarang diam dia ingin mencari solusi. Nah. Tapi bagaimana pendapat Bapak? Nah, kalau diminta komentar, baru tanggapan. Nah. Coba kita lihat Bang Dapi. Nah, orang-orang pejabat, orang-orang yang di pub, orang-orang publik itu. Nah, diminta dia pendapatnya, ditulis bahkan bicaranya. Nah, tengok tokoh-tokoh itu ketika dia berpidato, dicatat orang. Nah, kenapa? Menandakan bicaranya itu ada maknanya. Nah, bagi seorang pemimpin bicaranya bisa jadi hukum.
0: Iya.
1: Nah, besok naik gaji maunya. Dicatat orang, nah, besok akan ini dan itu yang catat. Nah. Tapi kalau orang biasa, ya biasa aja. Jadi yang jelas apa namanya, berbicaralah yang baik, kalau tidak diam. Ini akal hidup seorang mukmin.
0: Ya, tidak mungkin. Jadi berbicara ini ya penting gitu kan, dan tentu tidak menyinggung orang lain ya Pak Ustadz ya kan, karena ya mulutmu harimaumu. Ketika kita salah berucap gitu ya, yang ada malah membuat ketersinggungan orang gitu kan. Nah, itu enggak bagus juga, malah menjadi merusak hubungan dengan orang lain kan begitu.
1: Jadi bertutur kata yang lembut, hindari ghibah, jauhkan dari perkataan kotor ya. Jangan suka menyakiti perasaan orang. Itu benar, Bi. Kata-kata itu kadang dia memang enggak berkata, tapi tahu tulisannya. Nah, nih. Itu jadi akhlak harian mukmin itu. Nah. Apalagi termasuk jadi pribadi dalam hablum minannas ini. Nah, termasuk jadi pribadi yang amanah, jujur, pemaaf, lembut hati, dermawan, empati, tawadu, rendah hati. Nah, ini penting. Nah, jadi dalam kehidupan kita jangan sombong. Nah, ini benar. Ini juga akhlak ini. Ada dia baru aja dapat sedikit harta sudah
0: sombongnya.
1: Nah, padahal kalau kita berpikir ya, apa perlu sombongkan? Titipan Allah. Kita lahir enggak bawa apa-apa, kembali ke darat Allah juga tidak bawa apa-apa. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kamu keluar dari perut ibu kamu enggak bawa apa-apa. Allah berikan mata, telinga, hati agar kamu bersyukur kepada Allah. Nah, ini penting ya, diingatkan. Jadi kita jangan sombong. Jangan kena cantik, kena kaya, kena penampilan, kena popularitas, kena kekuasaan. Belajar dari sejarah bagaimana orang-orang sombong kehidupannya, akhir kehidupannya, lihat bagaimana Qarun sombong karena harta. Fir'aun ditenggelamkan kelaut merah. Siapa lagi? Haman, siapa lagi? Orang-orang sombong, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, tapi lihat juga orang-orang yang tadarru ilallah ya. Kaya tapi tetap dekat dengan Allah. Abdurrahman bin Auf. Tapi dicatat dalam sejarah. Nah, oleh karena itu hubungan sama manusia kita perbaiki dengan apa? Dengan menjadi pribadi akhlakul karim, akhlak yang baik. Gitu. Jadi bagaimana akhlak orang mukmin, berusaha dia menjadi pribadi yang tawadu, rendah hati, dermawan, tidak pelit. Nah, ini ada juga yang Nabi, dia pelit kali, punya harta pelit, diminta pelit, padahal ada. Nah, bahkan diminta orang maaf tidak ada, dia salah apa kok minta maaf. Nah, jadi penting ini penting. Nah, jadi ada amalan yang bisa membawa orang menjadi ahli surga karena akhlak ini, Nabi. Termasuk akhlak kepada hewan. Nah, Nabi pernah bercerita seorang pelacur ya, kan masuk neraka tuh ya. Rupanya pelacur tadi melewati satu sumur, dia haus. Kena gak ada timba, diambilnya sepatunya, dia turun ke bawah. Diambilnya air dengan sepatunya, dia naik ke atas. Ketika sudah di atas, nampak anjing. Anjing ini kehausan. Nah, dia turun lagi, diambilnya air, jadikan timba. Diberinya minum anjing tadi. Gara-gara itu dia masuk surga, Nabi.
0: Akhlaknya,
1: gara-gara itu dia masuk surga. Kenapa? Kena akhlaknya kepada hewan. Ada seorang wanita, dia menangkap kucing tadi dikurungnya, enggak diberi makan. Nah, mati, dia masuk neraka kena perbuatannya itu. Nah, jadi ini penting, kita tidak tahu dari mana manusia itu masuk surga. Jangan-jangan karena dia berakhlak. Ya, gara-gara dia menolong orang, dia masuk surga. Ada lagi Pak Nabi cerita ini. Seorang pengusaha, Nabi bercerita. Dia seorang pengusaha, dia bilang sama karyawannya, dia suka mengutangi orang. Dia bilang sama karyawannya, kutip katanya, kalau enggak dia enggak bisa bayar, ikhlaskan. Rupanya semoga Allah mengampuni kita. Rupanya Pak Nabi gara-gara itu dia masuk surga. Karena dia mengutangi orang, kemudian diikhlaskannya karena enggak sanggup bayar. Apa kata ya? Iyalah Pak Ustaz, kalau uangnya sedikit, kalau banyak sama. Rupanya orang mengutangi orang lalu kemudian diikhlaskannya, itu membawa dia masuk surga.
0: Bukan sebaliknya Pak Ustaz ya. Mengutangi orang pas balikin minta lebih gitu Pak Ustaz.
1: Oh, itu riba. kamu minjam berapa? 1 juta, pulangin 1 juta 100. Riba itu. Tapi dia mengutang lalu kemudian saya enggak bisa bayar. Sudahlah. Saya mulai hari ini kamu usah bayar, saya lunaskan, ikhlaskan. Masuk surga itu orang itu. Nah, itu akhlak. Nah, jadi meraih surga dengan akhlakul karimah. Jadi akhlak aril mukmin termasuk dalam kehidupan keseharian, dia peduli kepada sesama. Jangan egois ya. Nah, dia aku katanya. Kita manusia yang terbaik kata Nabi, khairunas ampahum linnas. Manusia yang terbaik itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, itu dah mudah.
0: Cukup Ustaz.
1: Oke. Jadi inilah kajian kita hari ini, akhlak ari mukmin, bagaimana kita berakhlak kepada Allah yang ikhlas, menjaga lisan kita, kemudian peduli kepada sesama dan berusaha kita memperbaiki hablum minannas kita termasuk pada tetangga kita. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Kepada Allah saya manampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kembali kepada Mandapi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz ya. Semoga kajian kita malam hari ini memberikan manfaat dan tentunya mengingatkan kita semua ya, yang minim kepedulian terhadap orang lain, yang suka semena-mena, yang suka berharap kepada orang gitu ya. Kita luruskan niat, semua itu karena Allah. Jadi apapun perbuatan, tutur kata kita begitu itu ya, ya ikhlas karena Allah gitu kan, jangan ikhlas, jangan karena seseorang atau karena manusia karena atau karena dia orang terpandang atau dan sebagainya gitu kan, tapi ya karena Allah semuanya ya. Mudah-mudahan bisa apa ya meningkatkan ya keimanan kita yang kemarin sudah mulai futur, sudah mulai turun gitu ya kan. Setelah ini mendapatkan kajian, ini bisa meningkat kembali. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk para pendengar sekalian. Program Diam, Dawah Islam, Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar hadir setiap Kamis malam Jumat mulai pukul 8 yang didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Akhirnya saya Davi, Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyo, ngkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyinyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Iksamania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Jumat ya. 25 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan 10 Juli 2026 bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstraordinarinya acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil, salat subuh kita jam 5 tepat ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh tuh disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqalah salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstrem lagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singkil. Inilah cara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstraordinarinya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ekstraordinarinya sepakat Ustaz tidak mengudara ya, keluar kota. Nah, sekarang kembali kita berada di kota kita ya. Nah, tema kita ekstraordinarinya dalam dua episode ini, hari ini hari Jumat ya. Tema kita amalan ahli surga. Nah, ekstraordinarinya aja dulu dua pekan, sepekan yang lalu atau beberapa episode kita sudah cerita tentang neraka dan calon penghuninya, surga dan calon penghuninya. Nah, sekarang kita akan coba sampaikan amalan-amalan ahli surga. Nah, apa saja rupa ekstraordinarinya yang bisa menghantarkan seseorang itu menjadi ahli surga, inilah amalannya. Nah, kita sampaikan kajiannya dalam di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha Inna allaha khabirum bima ta'malun.

0: jannah ashabul jannati humul faizun.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, 19, dan 20. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Eksaunia, para penyintas acara mudara subuh dimanapun dengarkan acara ini, kembali kita mengudara ya di pagi hari ini. Setelah sepekan kita tidak mengudara ya, nah, kita kembali mengudara di pagi hari ini di hari Jumat 10 Juli 2006, 25 Muharram ya, 1446 Hijriah, atau 26 Muharram ya, 1448 Hijriah. Istilahnya kajian kita pagi hari ini, amalan-amalan ahli sorga. Nah, setiap kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari azab neraka. Surat yaitulah doa yang dibaca ya, yang diajarkan Rasul kepada kita. Ini apa saja rupanya amal ahli surga ini? Coba Anda ambil ambil buku ya, kertas, tulis nih. Ini beberapa amalan yang bisa menghantarkan seseorang itu menjadi penghuni surga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni surga dengan penghuni neraka ya, tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang peroleh kemenangan, keberuntungan. Apa amalan ahli surga itu? Yang pertama, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Setelah dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan takdir, lalu iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini janji Allah kepada siapa? Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kata Allah, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka diberikan kepada mereka dan mereka akan masuk surga ya, dan mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah 82. Jadi iman baringi dengan amal soleh. Ada juga dia mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia mengucap dua kalimat syahadat, tapi dalam kehidupan keseharian dia tidak beramal soleh. Amal soleh yang tertinggi itu sholat. Nah, sholat yang lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amal sholat yang lain, puasa Ramadan. Ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Amalan sholat yang lain, zakat dan sedekah sunnah. Begitu juga mampu haji dan laksanakanlah umroh. Tapi kalau tidak, setidaknya dia beramal soleh juga dalam kesehariannya. Amal soleh dalam bidang-bidang sosial. Dia menolong orang dengan lisannya. Membantu orang dengan hartanya. Membantu orang dengan tenaganya. Kalau dia gak mampu menolong dengan hartanya, dengan uangnya, dengan kekuasaannya yang dititipkan Allah kepada dirinya, maka setidaknya dia tidak mengganggu orang lain. Atau dia doakan orang melakukan kebaikan. Iman, amal soleh, itulah yang menghantarkan seseorang menjadi ahli sorga. Nah, jadi sahabatnya bagaimana? Nabi mengatakan ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga, kata Rasulullah. Kecuali orang yang enggan, orang tak mau. Ada rupanya orang tak mau ke surga. Siapa itu yang tak mau, kata Rasulullah, kata sahabat. Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Jadi bagaimana cara kita ingin menjadi ahli surga? Iman baringi dengan amal soleh. Ada juga serawannya. Ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu? Muhammad. Kitabmu? Al-Quran. Agamamu? Islam. Salat? Enggak. Ada itu. Puasa Ramadan? Tidak. Padahal dia tahu itu perintah Allah. Nah, jadi iman dan amal soleh. Dan amal soleh yang makbulah, yang makbul. Nah, bagaimana cara kita supaya amal soleh kita diterima Allah? Tiga syaratnya. Pertama, seorang muslim dan muslimah, ya. Jadi ketika kita mengucap 25 syarat, itu syarat terimanya amal. Yang kedua, ikhlas karena Allah, ya, bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji manusia. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas karena Allah. Yang ketiga, ittiba' Rasul. Beramalnya sesuai tuntun Rasulullah. Nah, beramal dengan sesuai dengan tuntunan, beramal dengan ilmu. Salatnya seperti Rasulullah, puasanya seperti Rasulullah. Zakat hajinya seperti Rasulullah. Amal sosialnya seperti Rasulullah. Ini menandakan dia pingin amalan makmul. Dan yang keempat, ya, mintalah kepada Allah agar Allah terima ibadahnya. Makanya ada doa diajarkan Nabi kepada kita selesai salat subuh. Apa kita baca? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta tiga ini kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Nah, ini minta kepada Allah. Jadi minta ini tiga hal ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan aku mohon ilmu yang bermanfaat. Masuk setiap hari dari yang kita dengar, yang kita baca, yang kita telaah, ilmunya bermanfaat. Nah, kemudian kita minta kepada Allah apa? Rezeki yang baik, yang luas, rezeki yang baik. Ya, jadi carilah penghasilan yang baik. Itu permohonan. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, yaitu amal yang diterima. Selesai sholat, sholatnya diterima Allah. Selesai puasa, puasanya diterima Allah. Selesai zakat, zakatnya diterima Allah. Selesai haji, sepulang haji diterima oleh Allah. Mabrur hajinya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya amalan kita itu makbul, diterima Allah? Syaratnya yang empat tadi. Yang pertama, dia seorang muslim dan muslimah. Sudah ya. Jadi keislaman kita itu menyebabkan amal kita terima Allah. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena makhluk, ya, karena Allah. Yang ketiga, ittiba' Rasul. Beramalnya sesuai tuntun Rasulullah dengan ilmu. Jangan hanya taklid buta. Begitulah saya sholat, begitu kata guru saya, begitu kata kita yang diajak orang tua saya, begitulah. Padahal gak sesuai sunnah, ya. Nah, jadi belajar ilmu, termasuk beramal sesuai dengan tuntunan. Nah, yang keempat, mintalah kepada Allah agar amal kita itu diterima Allah. Nah, istilahnya, begitulah cara kita, ya, agar amal kita diterima Allah. Jadi, iman dan amal soleh akan menghantarkan seseorang itu menjadi ahli surga. Itu amalannya. Yang kedua, jaga ketakwaan kepada Allah. di mana saja berada. Ittaqillah summa kunta. Sebagaimana Nabi memberikan pesan kepada Muaz bin Jabal ketika akan dikirim ke negeri Yaman. Apa kata Nabi? Ittaqillah summa kunta. Takwa kepada Allah di mana saja berada. Takwa itu kan perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Ada juga istilahnya, perintah Allah dikerjakannya, sholat dikerjakannya, puasa dikerjakannya, zakat ditunaikannya, haji dikerjakannya. Tapi apa? Larang Allah juga dikerjakannya. Mencopet juga, korupsi juga, menipu juga, apalagi curang juga. Itu tidak takwa. Perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, itu tidak takwa. Ada lagi, ya apa? Larangannya dikerjakannya, perintah dilupakannya. Nah, judi iya, mencuri iya, merampok iya, korupsi iya, menipu iya, curang iya, sholat enggak, puasa Ramadan tidak, zakat tidak. Nah, itu fasik. Ya, itu kan kata Quran, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati umul faizun. Nah, tidak salah sama penghuni neraka dengan para penghuni sorga. Para penghuni sorga itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan Allah Surah 20. Di ayat yang ke-18-nya, di ayat 19 ya. Nah, enggak lengkapkan. Ya. Wala takunu kalladina nasullaha fansahum ampusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Jadi selama ini, jadi bagaimana takwa kepada Allah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Jangan dibalik, perintahnya dilupakan, larangan dikerjakan. Fasik namanya. Ada lagi sahunya, semuanya tidak. Nah, perintah tidak dikerjakan, larangan tidak juga dikerjakannya. Nah, itu apa itu? Nah, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, ke masjid enggak, judi enggak, copet enggak semua. Apa bedanya ya penamanya dengan makhluk Allah yang lain? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin. Kata Quran, kebanyakan penghuni neraka itu adalah bangsa jin, bangsa manusia. Mereka diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Diberi telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Diberi hati tidak memahami ayat Allah. Nah, kan begitu kata Quran itu, Al-A'raf 119. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Bagi mereka lah orang-orang, mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi selamanya bagaimana? Takwa kepada Allah, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, umur bertambah juga, usia bertambah juga, jatah usia berkurang. Allah berikan kepadanya umur kok habis di tempat-tempat yang tidak bermanfaat, rugi sekali. Wal asri, demi waktu, demi masa. Masa itu kan tiga, kemarin hari ini akan datang. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilu soliha, beramal soleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Jadi sama takwa kepada Allah. Nah, dan janji Allah itu, nah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi dalam persoalan kehidupannya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Jadi takwa kepada Allah menghantarkan seseorang itu menjadi penghuni surga. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adatin sidqin inda malikin maqtadir. Dalam surat Al-Qamar 54-55, sungguh orang-orang bertakwa berada di taman-taman dan sorga dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Qamar 54-55. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga dan di dekat mata air yang mengalir. Al-Hijr ayat 45. Jadi sama ini amal utama ya, iman, amal soleh, kemudian bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Sebagai seorang profesional, dia menjaga takwanya kepada Allah. Kalau dia seorang karyawan, dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Sebagai seorang pemimpin, dia menjaga takwanya kepada Allah. Sebagai rakyat, dia jaga takwanya kepada Allah. Nah, kalau semua kita menjaga diri kita iman dan takwa, maka berkah datang dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri dan beriman dan bertakwa, niscaya kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Jadi cari keberkahan hidup itu, keberkahan rezeki itu, keberkahan umur itu, keberkahan kehidupan itu, keturunan dengan iman dan takwa. Nah, jadi sahabatnya cari berkah. Berkah itu apa? Menetapnya kebaikan dari Allah. Sedikit dia berkembang, banyak bermanfaat. Nah, jadi bagaimana agar kita menjadi ahli surga? Iman, amal soleh, takwa kepada Allah. Yang ketiga, atiullah wa atiur rasul. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Nah, jadi Quran mengingatkan, wa may yattaqillaha wa rasulah yadkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga. Ia mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Surat Al-Fat ayat 17. Jadi bagaimana? Kepada Allah taat, kepada Rasul juga taat. Nah, bagaimana cara kita mentaati Allah dan Rasulnya? Perintah Allah kerjakan yang diperintahkan Allah. Larang Allah tinggalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkannya? Sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kadang sahabatnya dia kepada Allah taat, tapi kepada Rasul tidak taat. Bagaimana contohnya? Siapa Tuhanmu? Allah katanya. Nabimu Muhammad ya. Kitabmu Al-Quran. Agamamu Islam. Nah, itu kan ikrar kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan itu ikrar kita. Tapi apa? Masih melakukan kesyirikan. Masih percaya dengan ramalan-ramalan dukun, paranormal. Masih pakai jimat. Masih melakukan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan khurafat. Nah, berarti dia tidak taat kepada Rasulullah. Memang iya, dia taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasulullah. Melarang melakukan memakai jimat. Nabi melarang tiaroh. Apa itu tiaroh? Itu ada perasaan sial. Tapi masih dalam kesariannya melakukan kesyirikan. Nah, satu sisi dia mengaki Allah, sisi lain dia menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh begitu. Yang betul apa? Kepada Allah patuh, kepada Rasul juga patuh. Bagaimana kita bisa tahu? Ya, dengan belajar, dengan mentelaah. Ya, mentelaah ilmu, duduk di majelis ilmu. Itu juga caranya. Sama-sama, jadi amal ahli surga, ya, patuh kepada Allah, patuh juga kepada Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ini lebih mengingatkan dari Abu Hurairah nih. Di awal ceramah selesai saya sampaikan ini. Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa itu orang yang enggan? Ya Rasulullah, kata Nabi, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa durhaka kepadaku, sungguh ia telah enggan. Hadis Imam Bukhari meriwayatkan. Isra'unia, amalan ahli surga kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Baik, tahunnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Tahunnya kita berbicara tentang amalan-amalan ahli surga. Iman, amal soleh, takwa kepada Allah. Kita buka interaktif ya di 0811-648-1048 kita buka. Dengan tema kita, amalan-amalan ahli surga.
1: Yang diberikan pada...
0: Estraunia yang berikutnya, bagaimana kita mendapatkan surga itu dengan beramal soleh? Ya, termasuk amalan ahli surga itu apa? Yang keempat, jihad di jalan Allah. Kalau dulu para sahabat mengangkat pedang, ya mereka berperang. Nah, untuk konteks hari ini ya, amal jihad jalan Allah itu bersungguh-sungguh dalam beramal. Yakinkan diri kita, ketika kita bersungguh-sungguh dalam amal soleh, walladzina jahadu fina lana dianahum subulana. Nah, wa annallaha la'amal muhsinin. Nah, dalam surat Al-Ankabut 69 itu. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Nah, jadi bersungguh-sungguh saja dalam ibadah kita. Salat sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, bekerja, berusaha mencari nafkah sungguh-sungguh, sebagai suami mencari nafkah untuk keluarga sungguh-sungguh, sebagai istri melayani suami bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam aktivitas kita. Lakukan semata-mata mencari ridha Allah. Yakinkan Allah akan berikan kepadanya apa? Ya, Allah bersama dengan orang-orang berbuat baik. Jihad di jalan Allah. Nah, jadi orang kalau dulu jihadnya dengan berperang, sekarang berjihad dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, Quran kan mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam sorga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat yang tinggi, yang baik di dalam surga. Dan itulah kemenangan yang agung. Surat As-Saff ayat 10-12. Jadi anda yang punya harta, jihadlah dengan harta. Tolong agama Allah dengan harta. Bantu orang miskin. Beri makan orang kelaparan. Beri minum orang kausan. Beri tempat tinggal orang tak punya tempat tinggal. Nah, beri tanah ya bagi orang tak punya tanah. Nah, jadi begitu. Karena sama ini kadang dia untuk dirinya sampai berhektar-hektar tanahnya. Sementara orang butuh tanah ya. Nah, istilahnya jadilah kalau anda orang kaya seperti bagaimana Abdurrahman bin Auf ya. Nah, ada sebuah kisah sebenarnya sebagai sering sampaikan ini. Di zaman Nabi ada namanya sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi ini terkenal dengan kayanya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Hartanya berlimpah. Sudah begitu amat dermawan dia. Dia ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah ya. Nah, dia sangat sangat kaya sekali. Nah, tapi ketika datang perintah hijrah, dia tinggalkan hartanya, dia hijrah ke Madinah. Ya, di Madinah dia diperstorakan dengan orang kaya juga. Lalu ketika sampai di Madinah, namanya seorang ahli ekonomi, ya, seorang pedagang. Tunjukkan saya pasar di mana. Dan dia kaya lagi. Nah, suatu hari ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengar sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dihitung amal perbuatan manusia semasa hidup, orang kaya lebih lama menjalani hitungan amalnya dibanding orang miskin. Nah, dan saya sungguh bersama orang fakir dan miskin kita. Nah, kata Nabi demikian. Artinya apa? Orang kaya lebih lama hitungannya. Kan ditanya dari mana harta, kemana digunakan. Orang miskin dulu masuk surga. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf yang kaya tadi, sejak mendengar itu, hatinya gundah gulana. Dia merenung dalam hatinya. saya tidak mau berlama-lama dihitung dari kiamat di yaumul hisab ya. Nah, karena kekayaan yang saya miliki. Dan inilah membuat Abdurrahman gundah dan bercita-cita ingin menjadi miskin. Islam ini hari ini kan kita tidak ingin bercita-cita jadi kaya ya. Dan Nabi pun mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri dan mohon kaya kepadamu. Silakan kita minta kaya. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika dia mendengar bahwasanya orang kaya banyak hitungannya di yaumil hisab, ya, dia gelisah karena saking kayanya dia gelisah. Nah, istilahnya ternyata jadi orang kaya itu juga tidak semua orang kaya itu bahagia ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf mendengar kabar orang kaya itu lebih banyak hitungannya dari kiamat, dia pengin miskin. Dia merenung, dia minta kepada Allah, diangkat tangannya. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang miskin agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah. Nah, kita kan enggak minta kaya ya. Abdurrahman bin Auf minta miskin. Tapi ia cemas kena harta kekayaan justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan munamandir kena gamang dan gusar. Bagaimana caranya agar harta benda ini habis ya, tidak tersisa ya. Nah, istilahnya jadi dia pingin jadi orang miskin. Kalau kita kan pingin jadi orang kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf. Satu hari apa? Suatu hari sesudah perang Tabuk ya. Tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk. Dan harganya anjlok. Nah, kabar ini menyebabkan kesenteran kota Madinah sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi dia punya kebun, kalau di Aceh Singkat sebut kebun sawit ya. Dulu dia kebun kurma. Nah, kalau kebun itu kan waktu panen. Nah, tapi apa? Karena dia pingin menjadi orang miskin, setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk. Harganya pun anjlok. Kabar ini menyebar ke santero kota Madinah sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Nah, mendengar kabar itu, sahabat Nabi ini dia melego semua hartanya benda, melegonya semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya. Semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Jadi sama kan banyak kurma busuk ya. Ya. Dia ingin kaya, dibeli sama Abdurrahman bin Auf semua kurma busuk sahabat, bukan kurma apa, busuk karena dia ditinggal waktu perang Tabuk busuk. Nah, setelah perang Tabuk pulang, jadi kurma-kurma itu kan harus dipanen kan, tapi enggak lama dipanen akhirnya busuk. Nah, harganya pun anjlok. Oleh Abdurrahman bin Auf kan pengin miskin, dibelinya semua apa namanya kubun kurma yang busuk tadi. Nah, supaya uangnya habis gitulah ya. Nah, apa alhamdulillah doaku dikabulkan Allah, kata Abdurrahman bin Auf. Nah, para sahabat Nabi pun bersyukur kurma yang dikhawatirkan tidak laku tiba-tiba laku keras, diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, kan gitu maksudnya supaya miskin ya. Nah, namun istawannya apa yang terjadi? Namun kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, setelah diborong kurma busuk oleh penduduk Madinah oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, namun kemiskinan itu rupanya jauh dari Abdurrahman bin Auf. Nah, apa yang terjadi? Datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di negeri Yaman. Menurut dokter, wabah penyakit aneh ini akan sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahukannya agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempat buah kurma yang busuk itu, kata seorang warganya. Tanpa pikir panjang, utusan Raja Yaman itu mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Istilahnya apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandinginya. Karena kurma yang dianggapnya tidak laku, ternyata terjual malah ya, dengan nominal harga yang fantastis ya. Ya Islamnya begitu ya. Memang kalau ada memang orang ditakdirkan kaya, dia tetap kaya ya. Nah apa yang terjadi sama dia? Jadi dia mendengar dari Aisyah ya, bahwa Nabi pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Nah, jadi begitulah ya. Nah, seorang Abdurrahman bin Auf, dia ingin miskin. Kalau kita kan minta kaya. Nah, Abdurrahman bin Auf minta miskin. Nah, ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan kena takut menghadapi kematian, melainkan kena ia wafat dalam keadaan kaya raya. Nah, apa kata? Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku, katanya. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apa-apapun. Dan bahkan untuk kain kapan sekalipun. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, wafat dalam medan jihad. Nah, sementara dirinya ya meninggal dalam keadaan kaya. Katanya, sungguh aku takut ya bila aku menjadi seorang yang dipercat kebaikannya di dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabat karena banyak hartaku. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf takut ya. Kalau surga itu hanya di dunia untuk dirinya, dia kira enggak dapat lagi. Nah, dan dia wafat di usia 75 tahun ya. Nah, jadi setelah Nabi wafat di Madinah pada tahun ke-10 Hijriah ya. Ada pula mengatakan pada tahun ke-22 Hijriah ketika usianya dia meninggal pada usia 75 tahun pada tahun ke-32 Hijriah ya. Islamnya para penyintas acara Muntaras. Jadi bagaimana selayaknya? Kalau Anda punya harta, jihad dengan harta. Kalau Anda punya pangkat jabatan, jihad dengan pangkat jabatannya. Tolong agama Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum usabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan menguatkan posisi kedudukanmu. Nah, ini amal ahli surga. Jadi kalau Anda kaya, jangan pelit, jangan bakhil, ya. Kalau Anda miskin bagaimana? Ya, bersabar kemiskinan. Nah, ada juga seramannya, ketika orang itu miskin dia bersabar. Tapi ketika dia kaya tidak sabar. Ini tidak benar. Nah, jadi bagaimana? Jadi dimanapun posisi kita, dalam keadaan apapun kita, tetap kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dan tetap berjihad di jalan Allah. Jihadnya ahli ilmu apa? Menyampaikan ilmu. Jihadnya yang punya harta, dia sampaikan harta itu jalan Allah. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Yang punya pangkat jabatan, dia jihad dengan pangkat jabatannya. Dia gunakan untuk melakukan suatu kebaikan. Nah, ketika dia sudah pensiun atau tidak lagi menjabat, ya orang akan mengenang. Itu tuh dibangun pada masa si Polan itu. Itu dibangun waktu masa si Polan itu. Orang mengenang. Ketika dia telah wafat, menjadi amal jariah bagi dirinya. Nah, tapi lakukanlah karena Allah. Nah, jadi amalan menghantarkan seorang menjadi ahli surga adalah berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartanya dan juga dengan dirinya. 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita amalan ahli surga. Kita ambil dua episode ya. Nah, ini yang pertama hari sama hari ini. Nah, istilahnya apa lagi amanah ahli surga itu? Amalannya termasuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Saya sudah bergelimang dengan dosa banyak. Sudah banyak melakukan dosa. Apa dosamu? Mabuk, apalagi mencuri, apalagi sudah. Apakah masih ada pintu taubat? Allah itu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi syarat bertaubat itu bagaimana? Pertama, ikhlas kena Allah bertaubat itu. Bukan kena makhluk. Bukan kena kawan. Bukan kena orang lain. Yang kedua, lepaskan diri dari dosa itu. Dia ingin taubat. Dia orang seorang penjudi namanya. Dia ingin taubat, tapi masih menjudi. Belum itu. Contohnya dia senang sekali berzina. Ingin taubat, tapi masih berzina. Belum taubat itu. Jadi ikhlaskan diri bertaubat kepada Allah, lepaskan diri dari dosa, berhenti melakukan dosa itu. Nah, dia pemabuk, berhenti dari mabuk itu. Dia pencopet, berhenti dari mencopet itu. Dia membegal, berhenti dari membegal itu. Nah, yang ketiga, dia menyesal, menyesali dosa yang telah ia lakukan. Mengapalah dulu saya melakukan dosa ini? Mengapalah? Nah, dia menyesal dalam betul-betul penyesalan yang betul-betul menyesal. Ya. Kemudian apa lagi? Dia yang bertekad untuk tidak kembali mengulangi dosa. Taubat saya, tidak lagi mengulangi dosa. Nah, bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi dosa itu. Banyak dia ahli zina. Dia bertekad, ya dia mulai taubat, tidak lagi melakukan dosa, dia menyesal, dia berhenti, dan bertekad dalam hati. Tidak melakukan zina. Itu contohnya istilahnya. Nah, setelah itu, bertaubat dengan benar, dan berusaha dia melakukan hari-hari kebaik hari-harinya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Quran mengingatkan inna illa man taba wa amana wa amila solihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan masuk surga dan tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Surat Maryam ayat 60. Jadi kalau Anda yang sudah bertaubat dari dosa, kata Nabi, at-taibun minaz-zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, laksana orang yang tidak punya dosa. Imam Ibnu Majah meriwayatkan. Jadi selanjutnya Anda yang sudah terlanjur melakukan dosa, segeralah taubat. Berhenti dari dosa itu. Menyesal tidak lagi melakukannya. Bertekad ya untuk tidak lagi mengulanginya. Dan hijrah kepada kebaikan. Istiqomah atas kebaikan itu. Anda ya, dan wafat di atas taubat itu. At-taibu minaz-zambi kaman la zamba illahu. Orang yang bertaubat dari dosa, laksana orang tidak punya dosa. Ibnu Majah menekan. Bukan pernah ya, laksana orang tidak punya dosa. Dia pernah melakukan dosa maksiat, sekarang dia sudah taubat dengan taubatan nasuha. Bagaimana? Taubatnya diterima Allah. Selama masih hidup, napas masih ada, ya, kehidupan masih ada. Oh, ya. Terbit matahari masih dari timur, tenggelam di barat, pintu taubat tetap terbuka. Tapi Israwaniya makin hari, makin tua, makin juga berbuat durjana. Ya. Makin bertambah usia, makin juga cinta kepada kemaksiatan. Rupanya apa? Ketika dalam melakukan kemaksiatan itu, datang malaikat maut mencabut nyawa, maka mati dia dalam keadaan su'ul khatimah. Akhir hidupnya buruk ya. Sebenarnya kita ulang kembali ya kisah seorang Nabi bercerita ya. Ada orang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab tentang taubat ini. Seseorang membunuh 99 orang. Bayangkan itu, dibunuhnya 99 orang. Ketika sudah membunuh 99 orang, dia bertanya kepada seorang rahib. Ini kejadian pada masa dulu ya, berarti pada zaman sebelum Rasulullah ya. Nah, zaman-zaman nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad ya. Nah, dia membunuh 99 lalu bertanya kepada seorang rahib. Rahib itu seorang rahib lah pokoknya ya. Nah, dia, boleh, saya sudah membunuh 99 orang. Saya ingin taubat. Apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Kata si rahib ya, tidak bisa, tidak ada. Engkau sudah melakukan dosa. Dibunuhnya lagi. Jadi berapa? Jadi 100. Niat untuk taubat malah berbuat dosa lagi. Lalu dalam kegelisahan seperti itu, dia mendatangi seorang ahli ilmu, seorang alim ya. Nah, ini kejadian pada zaman sebelum Rasulullah ya. Nah, saya sudah membunuh 99 tambah 1 100. Saya ingin bertaubat. Apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Kata si alim itu, "Ada. Tapi engkau hijrah, engkau pindah, jangan lagi ke tempat dosa itu. Engkau pergilah ke satu tempat. Nah, di sana ditunjuklah orang alim. Ada satu kampung di sana, satu desa, satu kota. Di sana orang alim ibadah semua hari kebaikan. Engkau pindahlah ke sana. Kampungmu yang dosa maksiat itu engkau tinggalkan. Hijrahlah ke sana. Nah, kapan? Segera berangkat. Maka si pendosa yang sudah membunuh 99 tambah 1 tadi 100. Dia berangkat hijrah ke tempat kampung kebaikan. Sementara kampungnya yang berpenuh dosa, kota yang penuh dosa dia tinggalkan. Dia hijrah. Betul-betul hijrah, pindah dia. Nah, jadi hijrah tempatnya. Dalam perjalanan menuju hijrahnya tadi, belum sampai kepada tempat yang dituju, dia wafat. Meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, turun malaikat. Dua malaikat. Satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, dia ini pantas diazab ini. Kenapa? Dia belum ada beramal soleh. Kata malaikat rahmat, benar. Tapi dia sudah ada niat untuk taubat. Tidak, dia harus diazab. Tidak, dia mendapat rahmat Allah. Dua malaikat ini bertengkar gara-gara sejenazah si pendosa ini, yang taubat ini. Lalu Allah turunkan satu malaikat lagi. Ya, untuk menjadi hakim antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat yang turun tadi, malaikat rahmat dan malaikat azab, jangan bertengkar tentang orang ini. Nah, sekarang coba ukur. Dari tempat dia melakukan kejahatan, kampungnya, menuju kampung kebaikan, kota kebaikan, nah, coba ukur. Nah, dalam konteks ada situ ternyata hanya sejengkal, ya, hanya beberapa depa saja lebih dekat kepada kampung kebaikan, maka dia dibawa oleh malaikat rahmat. Islam ini apa pelajaran sama kita? Apa pelajaran yang bisa kita petik dalam kehidupan ini? Jangan pernah berhenti kita melakukan kebaikan. Jangan pernah merasa diri kita tak ada dosa. Nah, saya kan enggak ada melakukan, tetap minta ampun kepada Allah. Apalagi bermaksiat hari demi hari, segeralah taubat. Tapi taubatan nasuha dengan cara apa? Ya, ikhlas kena Allah. Kemudian tinggalkan dosa itu. Kemudian menyesal. Kemudian bertekad dalam hati untuk tidak melakukannya lagi. Dan menjadi pribadi yang baik sampai akhir kehidupan. Tertutup mata hati. Jadi begini Saunia. Jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan jahat itu terus sampai tua. Nah, kapan lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Jadi taubat itu akan memasukkan seseorang menjadi penghuni surga, ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Surat Maryam 60. Selamanya para pencinta acara mentera, semua kita cerita tentang amal ahli sorga, ya. Nah, taubat dengan taubatan nasuha. Nah, bagaimana saya sudah melakukan taubat baru beberapa hari ini. Sementara berpuluh tahun melakukan dosa. Apakah masih bisa Allah terima? Bisa. Contohnya selamanya. Sudah berapa umur Anda? Umur saya Pak Ustaz katanya sudah 50 tahun. 50 tahun, ya. Terus? Selama 49 tahun tidak pernah sholat. Nah, Mbak Mani. Sekarang setelah saya mendengarkan kajian, dengarkan ceramah seperti ini, baru terbuka hati saya taubat. Baru setahun inilah saya melakukan sholat. Apakah dosa saya 49 tahun tadi diampuni Allah? Allah ampuni dosa Anda. Sudah berapa lama Anda hidup? Sudah 59 tahun. Terus? Sudah apa yang dilakukan? 58 tahun saya bergelimang dengan dosa dan maksiat. Ya, kemaksiatan. Meninggalkan sholat, berjudi, mencuri, melakukan yang haram. Nah, barulah setahun ini saya melakukan kebaikan. Apakah dosa-dosa saya masa lalu itu diampuni Allah? Allah ampuni dosa Anda. Kenapa? Anda sudah bertaubat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa laksana orang yang tidak punya dosa. Ibnu Majah meriwayatkan.
2: Belum kau memanggilku kembali padamu.
0: Istilah ini amalan ahli surga. Jadi bagaimana selayaknya kita lakukanlah kebaikan itu. Nah, kebaikan itu jangan ditunda-tunda, segera. Taubat segera. Nah, kadang selamanya tunggulah nanti kalau sudah tua. Iya, kalau sampai tua. Berapa banyak yang masih orang muda, masih usianya muda wafat. Ah, nantilah kalau sudah sekalah sedang-sedang malam-malasnya ini. Kapan lagi? Nah, kapan lagi melakukan kebaikan itu? Segera taubat kepada Allah. Dan taubat itu yang menghantarkan seorang menjadi ahli surga. Nah, istilahnya ada itu. Nah, sudah berapa lama anda enggak sholat kan?
2: Belum kau memanggilku kembali padamu.
0: Istilahnya amalan ahli surga. Jadi bagaimana selayaknya kita lakukanlah kebaikan itu. Nah, kebaikan itu jangan ditunda-tunda, segera. Taubat segera. Nah, kadang selamanya tunggulah nanti kalau sudah tua. Iya, kalau sampai tua. Berapa banyak yang masih orang muda masih

Saya sudah taubat dengan taubatan nasuha. Terus saya jaga salat saya. Nah, saya jaga kebaikan saya. Tapi memang berat sekali tantangan ini. Ujian ini. Kadang diejek sama kawan. Kadang. Nah, yuk diajaknya lagi. Saya sudah taubat. Apakah dosa saya 45 tahun itu Allah ampunkan? Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Istimewanya para penyintas acara muter. Itibar sama kita bahwasanya apa? Nah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, lakukanlah kebaikan itu. Nah, kalau ternyata sudah pernah tersalah, ya minta ampun kepada Allah. Bagaimana khilaf, salah, ya itu kan sifat manusia, khata wa nisyan, salah dan lupa. Tapi jangan disengaja. Makanya Quran mengajarkan perintah doa, Rabbana la tu'akhizna inna sina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan hukum kami kalau kami tersalah dan terlupa. Tapi ada juga, enggak lupa, disengaja. Nah, segeralah minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha. Istirahatnya ini dulu kajian kita ya. Jadi amal al-surga tadi banyak sebenarnya. Ini diantaranya saja kita sampaikan. Iman, amal soleh, takwa kepada Allah, berjihad di jalan Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Istirahatnya para penyintas acara mentara seperti mana mendengarkan acara inilah kajian kita hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini walaupun sederhana ya, kita kembali mengudara ini setelah sepekan tidak mengudara ya. Hari ini kita kembali mengudara, tema kita amal surga. Nah, semoga yang sampaikan ini bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Istirahatnya hari ini hari Jumat bagi laki-laki yang muslim yang sudah baligh untuk menunaikan sholat Jumat di waktunya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik.